0: Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: terlalu berharga buat ditukar sama hal yang sia-sia. Salah satu fokus Asacita adalah memperkuat reformasi hukum dan pemberantasan narkoba sampai ke akarnya. Buat kita anak muda, keren itu saat kita bisa berprestasi tanpa zat berbahaya. Mari kita jaga diri dan lingkungan, karena Indonesia butuh semangat dan kreativitas kita, bukan halusinasi.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu. Nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng Kelas Habul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang sekarang lagi olahraga? Boleh dong tunjuk tangan teman Pro 2, biar aku lihat nih dari sini. Lihatnya dari batin gitu ya teman Pro 2. So, bagi kamu yang olahraga boleh banget teman-teman, pasti bakalan lelah gitu ya, bakalan haus, boleh banget nih. Supaya haus kamu bisa hilang gitu ya, kamu bisa nih teman Pro 2 cari dari sekarang yang namanya jus buah. Habul, kenapa harus jus buah? Iya teman Pro 2, karena jus buah ini merupakan salah satu minuman penyegar favorit teman-teman ya. Dan ternyata mengonsumsi jus buah ini juga memberikan beragam manfaat bagi tubuh. Ayo siapa nih yang penasaran? Yona teman Pro 2, jika tidak bisa dan juga nggak sempat mengonsumsi buah secara utuh, jus ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah kita teman Pro 2. Karena teman-teman, kenapa aku menganjurkan jus buah di pagi ini? Karena teman Pro 2, jus buah ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang pertama teman Pro 2, salah satu manfaat jus buah ini dapat membantu menjaga daya tahan tubuh teman Pro 2 karena kaya akan vitamin. Contohnya nih, vitamin C yang dimiliki oleh buah seperti stroberi, kiwi, jeruk, yang tentu vitamin C ini dapat membantu meningkatkan imun tubuh kita teman Pro 2. Siapa sih yang gak mau imunnya ini luar biasa gitu ya teman Pro 2? Karena kalau imun kita baik, imun kita luar biasa, ya kita juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Setuju gak? Di samping itu teman Pro 2, jika kamu nih sekarang lagi dalam posisi lesu gitu ya, hal itu mungkin menjadi tanda bahwa tubuh kamu itu membutuhkan yang namanya asupan nutrisi agar bisa kembali segar gitu teman Pro 2, nggak lesu lagi. Dan mengonsumsi jus teman Pro 2 yang kaya nutrisi ini juga dapat menjadi alternatif untuk membantu menyegarkan tubuh. Makanya teman Pro 2, kalau bisa kenapa enggak? Dan di samping itu ada manfaat lain teman Pro 2 dari mengonsumsi jus, yakni bisa melancarkan sistem pencernaan. Ya mana serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah ini sangat penting bagi saluran pencernaan teman Pro 2. Ya mana serat ini dapat membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Dan teman-teman, ini melansir dari Alodokter, salah satu buah yang dapat melancarkan saluran pencernaan itu adalah pepaya yang memiliki kandungan enzim papain gitu ya. Dan enzim tersebut dapat membantu melancarkan pencernaan dan juga mengurangi risiko sembelit. Dan di samping itu teman-teman, produk ada yang gak kalah penting bahwasanya jika buah ini dapat kita jadikan sebagai sahabat gitu ya. Secara tidak langsung kamu udah menjadikan jus buah itu udah sebagai opsi untuk menghilangkan rasa haus. Karena beberapa jenis buah memiliki kandungan air hingga sekitar 90% teman Produe yang bisa membantu menghidrasi tubuh. Dan salah satu buah yang memiliki kandungan air tinggi seperti melon teman Produe yang cocok diminum setelah berkeringat berlebih. Apalagi bagi kamu yang suka berolahraga nih sekarang, apalagi nih hari Minggu gitu ya. Boleh banget teman Produe kamu cari buah-buahan kalau nggak jus, karena jus juga tentunya menjadi salah satu alternatif pengganti asupan buah kita. Oke, okay? So teman Pro 2, kalau kamu udah konsumsi jus buah misalkan nih, itu bukan hanya memberikan kesegaran terhadap tubuh kamu, tetapi juga mengandung beragam manfaat gitu ya untuk tubuh. Jadi boleh banget teman-teman, kalau misalkan kamu sekarang lagi butuh minuman, mungkin jus buah bisa jadi salah satu hal yang kamu kejar gitu teman Pro 2 di pagi ini.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tradisi adalah warisan nilai dari generasi sebelumnya. Di dalamnya terkandung makna, norma, dan filosofi hidup. Melestarikan tradisi bukan berarti menolak modernitas. Justru, tradisi menjadi penyeimbang perubahan zaman. Tanpa tradisi, identitas akan perlahan memudar. Generasi muda perlu mengenal dan memahami akar budaya. Dengan begitu, jati diri bangsa tetap akan terjaga.
1: Ayu, sing wesui tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak

0: tidak sedap dari tumpukan sampah menelusuk masuk ke indera penciuman para petugas kebersihan malam itu. Meskipun masker telah mereka gunakan, namun aroma sampah seolah tak ingin dikalahkan. Sedikit demi sedikit, sampah yang tertumpuk di pembuangan, bahkan yang berserakan di jalanan, mereka sapu, bersihkan, kemudian dipindahkan ke atas truk pengangkut sampah. Gerimis dan angin malam pun tak mereka hiraukan, demi bersihnya penjuru kota ketika pagi tiba. Tak ada keluh kesah atau umpatan akan banyaknya sampah yang harus mereka bersihkan, karena mereka melakukannya atas dasar tanggung jawab dan keikhlasan.
1: Kami bangga menjadi petugas kebersihan. Ya.
2: Saya ucapkan selamat bekerja. Kita semuanya adalah dalam rangka pelayanan masyarakat demi lingkungan di Kota Bukit Tinggi.
3: Kami bangga menjadi petugas kebersihan Bukit Tinggi.
0: 18 tahun memang bukan waktu yang singkat dan mudah bagi Kamidi, satu dari 200-an petugas kebersihan Kota Bukit Tinggi yang senantiasa bersabar menekuni kegiatan yang sama dari hari ke hari. Namun, kembali pada prinsip dan kebutuhan masing-masing mereka, ada yang menjadikan kata-kata ikhlas sebagai penyemangatnya. Ada juga yang memenuhi kebutuhan keluarga sebagai penguatnya. Bahkan, tidak sedikit yang memilih profesi ini karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Terlepas dari apapun yang mendorong mereka untuk mengabdi, mereka layak dinobatkan sebagai pejuang dan pahlawan kebersihan Kota Bukit Tinggi.
2: Mereka ini adalah kalau menurut saya seorang pejuang. Gitu. Sangat sulit kita mencari spesifikasi orang yang mau bekerja dengan rutinitas seperti itu. Pekerjaan mereka itu rutin dan itu saja. Tidak ada variasinya yang lain. Artinya banyak juga jenis pekerjaan yang lain, tetapi ini sebuah rutinitas yang dilaksanakan itu setiap hari. Jadi spesifiknya di situ menurut saya. Mereka ini untuk memilih profesi sebagai petugas kebersihan ini karena banyaknya image di masyarakat yang menyatakan ini pekerjaan yang agak di level bawah gitu, agak di level bawah. Tetapi sebenarnya ketika mereka mengerjakan itu dengan ikhlas gitu, dengan ikhlas segala macam, memang menjadi hobi jadinya. Belum ada pernah yang mengeluh kecuali dari sistem kerja artinya mungkin beliau ini biasanya ditempatkan di tempat yang bagaimana, kemudian ingin menyesuaikan agar mereka lebih efektif lagi pelaksanaan kegiatannya.
0: Dipandang sebelah mata adalah hal yang biasa bagi mereka. Bekerja dengan resiko berbahaya pun bisa disebut sesuatu yang siap mereka terima. Itulah sebabnya, untuk menjadi petugas kebersihan sekalipun bukan hal yang mudah. Entah mental atau fisik, sama-sama harus mereka persiapkan agar pekerjaan bisa berjalan secara optimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bukit Tinggi, Dr. Andes Aldias Nur MSI, juga mengungkapkan bahwa bahkan dalam proses perekrutan pasukan kuning ini tetap melalui serangkaian tes. Agar nantinya yang didapatkan adalah mereka-mereka yang memang berdedikasi tinggi, memiliki etos kerja yang bagus dan loyalitas tanpa batas.
2: Jadi perekrutan kita di sini, ke jenis pegawai kita di sini ada dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil yang sudah diangkat beliau-beliau itu. Kemudian ada pegawai yang bersifat kontrak kegiatan. Artinya karena adanya kegiatan pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi, kita membutuhkan orang, maka tenaganya kita kontrak. Baik, itu ada seleksinya juga, tetapi ya itulah untuk kriteria dan spesifikasinya itu sangat-sangat dasar-dasar saja, dasar-dasar sekali.
0: Tidak hanya dalam hal perekrutan yang cukup selektif, petugas yang bekerja pun juga diawasi dan dipantau langsung selama mereka bertugas di lapangan. Pemantauan terhadap hasil kerja, kondisi mereka di lapangan, dan hal lain.
1: Jam sekian kita di fotonya harus mengawas. Nah, itu nampak dia kerja enggak. Dia kata pengawas, pokoknya kita moto jam berapa tadi pengawas itu? Jam 7 atau setengah 7 di fotonya kita. Ya keliling, ada tugas-tugas pengawas nih. Kalau di sini pengawas itu kan dibagi-bagi. Lebih tinggi ada 10 orang, di sebelah sana 10 orang. Jadi kita diawasi dengan pengawas. Jadi dari mulai kerja dari simpang Rai Siano dari sampai DPRD.
0: Dengan luas mencapai 25,23 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 121.588 jiwa, adalah wajar jika dalam satu hari Bukit Tinggi mampu menghasilkan sampah sebanyak 120 ton. Dan campur tangan 200-an petugas yang diterjunkan ke berbagai penjuru kota jelas sangat dibutuhkan agar kota Bukit Tinggi yang dikenal sebagai kota wisata ini tetap terjaga kebersihan, keindahan, dan keasriannya. Mereka bekerja sesuai waktu, lokasi, dan tugas yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2: Personil kita khusus yang untuk petugas kebersihannya itu sekitar ada lebih dari 200 orang yang khusus kebersihan, yang bekerja setiap hari. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau yang perempuan itu kita lebih cenderung mempekerjakannya di siang hari. Beban kerja, kalau yang perempuan lebih cenderung kita kepada yang milah sampah, segala macam, kira-kira itu. Kalau untuk kawan-kawan yang laki-laki, ada yang siang hari dan ada yang malam. Jadi di sini kita ada istilahnya wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh, ada petugas penyapuan. Petugas penyapuan itu ada ruas-ruas yang menjadi tanggung jawab mereka. Tapi kemudian ada juga job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh, bentor itu menjemput sampah ke komplek. Ada lagi wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada lagi petugas misalnya yang mengangkat sampah dari bak sampah ke mobil. Jadi banyak-banyak sekali, sangat-sangat beragam sekali tanggung jawab mereka terkait dengan pengelolaan bersih ini. Ada yang sedikit kita geser-geser demi efektivitas bekerja. Contoh, biasanya mereka mungkin jadi anggota penyapuan, kemudian kita geser menjadi anggota yang menaikkan sampah ke mobil. Atau mereka yang biasanya menaikkan sampah ke mobil, mungkin kita alihkan ke tempat pengomposan. Demikian, ada rotasi.
0: Kami di pun mendapat pembagian tugas menyapu di salah satu rute terpadat di kota Bukit Tinggi. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi masalah baginya. Bahkan tidak jarang, ia dibantu oleh istrinya dalam menjalankan tugas. Bermodalkan satu becak, ia dan istrinya membersihkan pinggiran jalanan kota. Meskipun terkadang masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan di dekatnya, namun sabar seolah menjadi kunci kekuatannya.
1: Rutinnya udah ditetapkan dari simpang atas Ngareh sampai ke DPRD. Dari saya kalau dari rumah tuh kadang jam 4 kurang atau jam 4 itu langsung kita menyapu kan. Nah, itu pas waktunya sholat orang-orang azan kita berhenti istirahat dulu kan. Itu kita mulai lagi setengah 6 sudah sholat subuh. Atau sampai jam 10 ya, jam 10 ya. Nah, itu istirahat kita lagi ya. Jadi di sore di apa lagi tuh diulang lagi kan, lembur tuh kan, TPS langsung ya, TPS yang terdekat lah kan. Masalahnya kan saya kan pakai becak kan, becak kayu, tapi kalau bentor langsung tuh ke truk sampah kan, langsung dimuat. Kalau saya ya udah tugas kita, tanggung jawab kita sebenarnya, masalahnya udah dikasih amanah kita kan sama orang kantor kan, lokasi ini harus bersih bang, dimana caranya tuh harus bersih sama kita kan, udah tanggung jawab kita tuh. Kalau kerja ini kita yang mengatur waktu. Jadi nggak kita yang diatur waktu, kita yang ngatur waktu. Misalnya kita disuruh jam 4 kerja, usahakan sebelum jam 4 udah di lokasi. Kerja sungguh-sungguh karena Allah, jangan karena manusia kan. Jadi kalau karena manusia kita ya kecewa nanti, mengharap keridhaan Allah, jangan karena manusia. Kalau manusia contoh gini sekarang minta sama Allah semuanya, segala-galanya ini milik Allah kan. Kalau minta sama makhluk selain Allah kita nanti kecewa. Minta sama si A tuh kiranya enggak ada, jadi kecewa. Tapi kalau minta sama Allah, insya Allah mesti akan dikabulkan sama Allah. Jadi semuanya ini kalau kita ini minta sama Allah, kita bahagia dunia akhirat ini kalau minta sama Allah. Ya insya Allah lah, jenuh ada sih, cuma kan ya minta sama Allah ya, dikasihlah kesabaran, keikhlasan untuk dalam kerja. Dalam kalau jadi pasti ada orang lihat misalnya capek, nggak ada liburnya, kita nggak ada liburnya, malah hari libur tuh sampah semakin banyak. Sabtu minggu kayak gini ya makin banyak, apalagi di panorama ini libur kan makin banyak. Kadang jenuhnya, kadang siap bersih kayak gini orang nyampakan sampah sembarangan, nggak banyak-banyak istighfar aja kan. Mau dibilangin nanti dia malah, ini kan udah tugas bapak, cuma kan kita nggak mau nanti kalau orang tuh mau dibilangin nanti dia jengkel kan. Manusia nggak sama kan. Jadi biar kita ambil aja, nggak usah ngomong KTP. Kalau kita udah jenuh tuh, kita meseti aja, Pak, tolonglah masukkan sampah pada tempatnya. Ini aja, mana tahu dia lupa kan. Orang ini kan sering lupa kan.
0: Tidak sedikit cerita-cerita yang ia tuturkan sejak ia menjadi petugas kebersihan, pun dengan petugas kebersihan lain. Mereka juga punya cerita sendiri yang mereka anggap sebagai bagian terpenting dalam pekerjaan. Beberapa menjadikannya sebagai pengalaman hidup, pembelajaran, harapan, dan kenangan.
1: Dukanya ya, pas hari hujan, kita mau berangkat hari hujan, harus pakai mantel kita kan, atau absennya lagi ceklok sekarang kan, di pemadam kita ini. Ya panasan, hujan-hujanan, nah, jadi kalau pakai hujan, kalau deras ya kita ya istirahat dulu. Kalau hujan gerimis, pakai mantel, pakai topi ya. Nah, tantangannya kadang-kadang kita di lapangan tuh kadang-kadang sedang nyapu, ada mobil yang kencang apa itu, kadang dia ya banyak-banyak istighfar juga kita kan. Aku kadang pernah juga tuh di lantai becak kita sama Honda sempat bocor benenya luar dalam, cuma kita kan ya namanya musibah kan nggak bisa kita, cuma kan kita kan harus hati-hati ya kerjaan ini. Membuang sampah ini jam sore Pak, jam 8, kadang orang ada jam 8, jam 7. Ada yang sambil ke pasar ya, buat tenteng asoy, kadang dia nggak dimasukkan bak sampah, di luar aja. Padahal di bak sampah tuh di luar tuh pintu mas, pintunya tuh kan udah bersih sekelilingnya kan, jadi dia dibuang. Jadi kita ingatin langsung Bu, kalau buang tuh langsung ke dalam. Kalau buang sampah ada jam waktunya Pak, sekarang jam 5:30 sore sampai malam kan. Nah, nggak ada jam 7, jam 8 nggak ada orang buang sampah.
4: Suka dukanya ya kalau hujan gitu payah nggak nyapunya gitu. Kalau dukanya ya kayak dukanya senang aja nih udah mulai bersih. Pengalamannya ya masyarakat tadi itulah buang sampah udah disapu dibuang lagi, kadangnya depan-depan kami udah bersih di situ dibuang lagi gitu. Makanya mohonlah kepada masyarakatnya menjaga kebersihan bersama-sama.
5: Dari 2012 sudah 9 tahun punya tanggung jawab. Kalau bangga bangga sih, cuman gimana lagi kan, kalau petugas kebersihan ini kan kita sudah bersihkan orang kan mungkin faktor aja. Kalau ada dapat perubahannya kan, ada toleransinya lembah sampah buat pendapat.
0: Minimnya kesadaran dalam menjaga lingkungan oleh sebagian orang adalah hal yang banyak diungkapkan oleh petugas kebersihan, termasuk oleh para warga yang peduli pada lingkungan. Padahal jelas, jika kebersihan dijaga, bukan hanya keindahan kota yang bisa dinikmati bersama, tapi juga kesehatan seluruh penghuni kota.
6: Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat Bukit Tinggi maupun wisatawan yang datang ke tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi akan sampah. Mereka seperti malas untuk membuang sampah pada tempatnya, padahal tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah itu cukup lumayan banyak dan di beberapa titik. Ya kalau untuk mengut sampah sih kita nggak perlu batasan umur ya. Mau dari SD, mau sampai tua, kita wajib menjaga lingkungan. Nah, jadi kita bergerak itu untuk memberikan efek kepada masyarakat, baik Bukit Tinggi, masyarakat Bukit Tinggi khususnya, dan pendatang itu sadar akan sampah yang ada di ruang terbuka hijau, tempat wisata. Harapannya sih agar kita semua bisa menjaga lingkungan tempat, baik dari tempat kita tinggal sampai tempat wisata, dan sadar akan sampah, soalnya sangat merugikan. Kalau kita lihat tempat wisata bersih seperti ini, kita pun lebih enak untuk datang berwisata ke tempat wisata tersebut.
2: Secara menyeluruh, sebagian masyarakat kita sudah cukup peduli dengan lingkungan ini. Nah, kesadaran masyarakat di sini memang ada sebagian masyarakat atas imbauan kita itu agar tidak membuang sampah dulu sementara ke tempat pembuangan sementara. Tetapi tidak seluruh masyarakat, yang masih sebagian.
0: Bertugas di lokasi yang rawan dan beban kerja yang cukup berat tidak membuat pasukan Orange ini mudah menyerah. Terlebih mereka didukung dan difasilitasi penuh oleh pemerintah selama dalam masa bekerja.
1: Kalau kita sakit itu kita misalnya sakit sekarang kan itu buat surat izin atau sakit gak kuat kerja itu mau bilang sama pengawas kan, bahwasanya kita sakit, jadi ada prosedurnya kan.
2: Untuk fasilitas kesehatan mereka ditanggung, kemudian penggajian mereka berdasarkan upah minimum regional. Dan jam kerja mereka adalah jam kerja yang diwajibkan ketika kita memanfaatkan tenaga seseorang adalah 40 jam seminggu. Di luar jam itu ketika mereka dipekerjakan, maka kita harus membayar lembur mereka. Jadi mereka itu ada yang kerja malam, kita memberikan semacam makanan tambahan untuk mereka ini. Mereka-mereka yang bekerja di lapangan ini kita sediakan makanan tambahan seperti telur setengah matang, segala macam, sangat bervariasi setiap hari. Untuk semua lini itu saya akan mencoba ada semacam penghargaan dan ada semacam hukuman untuk mereka-mereka yang bekerja ini. Contoh misalnya dari armada yang ada, untuk seluruh sopir agar mereka juga berkompetisi sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan kita akan buat nanti armada siapa yang terbersih misalnya. Kemudian kalau untuk anggota penyapuan misalnya siapa wilayahnya yang terbersih, nah itu saya sedang membicarakan ini dengan kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup, sehingga ini merupakan sebuah motivasi juga pada bagi mereka dalam bekerja.
0: Mereka yang sering disebut sebagai pasukan Orange ini adalah ujung tombak dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan, terutama kebersihan jalan raya dan objek wisata. Namun bukan berarti kita biarkan mereka bekerja sendiri dalam mewujudkan kota wisata yang asri, indah, dan bebas sampah.
1: Ya, Bukit Tinggi ini kalau bisa ya kota wisata yang bersih lah kan. Nah, jadi kalau jam-jam segini ini nggak ada sampah lagi kan, jam-jam 8, jam 9. Jadi kalau warga ini nampaknya kan kalau nggak diingatkan cuma lupa. Kadang siap makan, buang sembarangan. Kadang siap merokok, puntung rokok dari mobil buang aja. Jadi bungkus rokok buang aja ke jalan. Jadi kalau warga ini peduli dengan sampah, insya Allah itu ya nanti ya Bukit Tinggi ini kota bersih, insya Allah. Ya sesama tim urusan ya kerja sungguh-sungguh lah, semata-mata karena Allah. Sudah tuh ya kita dunia ini sementara kan, hidup paling 60-70 tahun. Jadi kita ini pun kerja kebersihan, semuanya sibuk. Semuanya sibuk, orang mobil sibuk, orang nyapu, semuanya lah. Jadi kita yang mengatur nih, yang tadi kita yang mengatur, bukannya kerja ngatur kita. Ya kalau warga kota ya itulah, ingatkan buang sampah ini ya tepat waktunya, jam 5:30, jangan sampai jam 8, jam 7 kan. Nanti kan namanya di kota kan, itu banyak yang, apalagi di jalan panorama ini kan, ada monyet, ternak-ternak lainnya. Jadi kalau ada ternak lain ini diseret-seret sama monyet, sama anjing, jadi terserak lah di jalan. Jadi kan kalau sampah aja apa ini ada kaca macam-macam kan, atau paku, jadi kan nanti kan bukannya sendiri yang rugi, semua orang kalau lewat. Nah, jadi merugikan kan, kalau bisa ya buang sampah itu kan ada jadwalnya, waktunya kan. Jangan pagi jam 8, jam 7 itu nggak ada sebenarnya kan. Kalau terlambat ya langsung aja dibuang ke dalam bak sampah, janganlah sampai di luar.
2: Nah, jadi harapan saya kepada seluruh warga Kota Bukit Tinggi adalah terkait dengan sampah adalah bagaimana disiplinnya mengeluarkan sampah dari rumah sehingga dapat diambil oleh petugas kami. Cukup pukul seluruh sampah dari pukul 18 sampai 22 taruh di mana saja, kami kelola dengan baik. Tapi yang sangat-sangat kami sayangkan masih ada yang tidak taat dengan jam ini, yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada sebagian yang membuang sampah pada tempat-tempat yang sangat merusak lingkungan, misalnya ke selokan, ke sungai, dan segala macam. Jadwal pengambilan sampah kita di Bukit Tinggi dimulai pukul 18 sampai subuh. Jadi kita mengharapkan masyarakat itu membuang sampahnya mulai pukul 18 sampai dengan pukul 22. Sehingga kegiatan kita mulai pagi pukul 7 itu sudah menggeser sampah ke TPA, Kota Payakumbuh. Artinya mulainya masyarakat beraktivitas di Kota Bukit Tinggi itu, kita mengharapkan Kota Bukit Tinggi itu sudah clear dari sampah. Cuma yang sedikit kita sayangkan adalah sampah-sampah timbulan. Timbulan artinya setelah kita ambil sampah itu, kemudian sampah itu datang lagi begitu. Sehingga harapan kita ini masih agak sulit kita mewujudkannya.
0: Bekerja dalam diam, di tengah rintik hujan, di bawah teriknya matahari, adalah hal luar biasa yang hanya sanggup dilakukan oleh sebagian orang. Tanggung jawab, amanah, hobi, panggilan nurani, itulah yang membuat mereka bertahan. Bergerak senyap, di balik layar sebuah kota yang diagungkan, keindahan, dan pesonanya.

Oke, teman Pro 2. Dari Navi ini nganterin kita ke penghujung pada part 2 ya. Teman-teman, jika tadi aku udah bahas mengenai manfaat mengonsumsi jus buah, aku mau kasih kesimpulan yang luar biasa dulu nih. Yang mana teman Pro 2 mengonsumsi jus buah segar tanpa gula tambahan, ini tidak hanya memberikan kesegaran buat kita, tetapi juga menyimpan manfaat tersembunyi, seperti mendukung regenerasi sel hati, mengoptimalkan penyerapan mineral tulang, hingga memperbaiki suasana hati atau mood melalui kesehatan mikrobioma usus. Ini adalah beberapa manfaat yang bahkan jarang diketahui banyak orang, teman Pro 2 ya. Dan kalau di total ini manfaat yang tadi aku spill di awal dan juga manfaat ini, teman Pro 2, ini lebih dari 5 manfaat yang luar biasa. So, gak ada alasan lagi teman Pro 2 ya buat kamu gak mau konsumsi buah. Yang sekarang bisa kamu cari alternatif lebih mudah seperti jus buah. Saudara Mampro 2, semoga bermanfaat pembahasan kita di Sepada Part 2. Sampai ketemu di Sepada berikutnya, Sepada Part akhir, sebelum nanti kita beralih ke program pamungkas kita di hari ini, teman Mampro 2 ya. Stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
2: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Selamat Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2026. Ya, mana teman Prodio, peringatan ini itu diperingati setiap tanggal 9 Agustus. Dan kamu perlu tahu teman Prodio bahwasanya Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2026 ini adalah salah satu momen teman Prodio ya, untuk menguatkan pesan perlindungan hak masyarakat adat global. Gimana PBB mengajak masyarakat global memahami budaya, identitas, serta hak masyarakat adat yang selama ini terus diperjuangkan komunitas internasional. Gimana teman Prodio, penetapan peringatan tersebut ini bermula dari resolusi PBB 49214 pada 23 Desember 1994 melalui keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Gimana teman Prodio, tanggal 9 Agustus ini dipilih untuk menandai pertemuan pertama kelompok kerja PBB tentang penduduk asli pada tahun 1982. Dan teman Prodio, jika tadi aku udah nemenin kamu dengan info-info yang mungkin jadi insight baru ya di sepada part pertama dan juga sepada part 2, dan aku gak mau ketinggalan untuk sepada part 3 teman Prodio, sepada akhir kita di hari ini. Makanya teman-teman ya, aku bakal bahas satu hal ini walaupun agak sedikit berat nih pembahasannya, tapi gak apa-apa, it's okay, karena ini wajib kita ketahui sebagai masyarakat dunia. So teman Prodio, gimana kelanjutan mengenai peringatan ini? Boleh banget, jangan kemana-mana ya, nanti kita kulik bersama mengenai sejarah dan juga tema Hari Masyarakat Adat Sedunia 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Mentawai tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya, namun juga dengan berbagai seni tradisi yang telah diwariskan nenek moyang suku Mentawai. Memperoleh kebahagiaan dengan menghias tubuh adalah salah satu kepercayaan mereka. Kaum pria mentato tubuhnya sebagai simbol jati diri dan kedewasaan. Kaum wanita menajamkan gigi mereka sebagai lambang kecantikan dan kedamaian. Hal yang menyakitkan untuk dilakukan, namun itulah cara masyarakat suku Mentawai dalam memperoleh kebahagiaan yang hakiki dan mempertahankan tradisi.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ini, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Kita mau berdua balik lagi beraka Sabuliah barusan ada Neona Plin Plan yang lewat di ruang dengar kamu. So, teman berdua masih ngomongin mengenai masyarakat adat dan tentunya peringatan masyarakat adat sedunia 2026.

Tembang Pro 2, seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat adat ini menjadi pewaris budaya sekaligus penjaga hubungan khas dengan sesama dan lingkungan di wilayah tradisional mereka masing-masing. Gimana Tembang Pro 2 mereka mempertahankan karakter sosial, budaya, ekonomi, serta politik Tembang Pro 2 yang berbeda meski menghadapi tantangan gitu ya teman-teman dalam pemenuhan hak masyarakat adat. Gimana Tembang Pro 2 sepanjang sejarah masyarakat adat ini menghadapi pelanggaran hak atas identitas, tanah, wilayah, dan juga sumber daya alam tradisional mereka sendiri. Gimana komunitas internasional kini mengakui perlunya langkah khusus untuk melindungi budaya serta cara hidup masyarakat adat secara berkelanjutan bersama. Dan Tembang Pro 2 Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2026 ini mengangkat tema Honoring Indigenous with Fives, Safeguarding Life and Wellbeing, yang mana tema ini itu menyoroti peran penting bidan adat. Yang mana Tembang Pro 2 ya, 9 Agustus ini jatuh pada hari Minggu. Yang menariknya peringatan 2026 ini dilaksanakan secara daring pada Senin 10 Agustus 2026 tahun ini. Jadi pelaksanaannya itu dilakukan besok gitu ya Tembang Pro 2. Dan kamu juga perlu tahu bahwasanya peringatan virtual ini mencakup pembukaan dengan upacara spiritual adat, terus ada pernyataan pejabat PBB dan ketua forum yang tetap mengangkat gitu ya isu-isu adat. Yona Tembang Pro 2 acara kemudian dilanjutkan dengan dua dialog yang menghadirkan pembicara undangan dan diskusi interaktif mengenai kebidanan adat secara langsung. Dialog pertama Tembang Pro 2, bidan adat sebagai pemegang pengetahuan dan penjaga kesejahteraan, yang mana dialog pertama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kebidanan adat sebagai sistem pengetahuan adat yang hidup sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Pembahasan ini juga menyoroti kontribusi bidan adat serta tantangan mereka dalam memelihara dan juga mewariskan pengetahuan kepada generasi berikutnya agar berkelanjutan. Gak hanya itu Tembang Pro 2, dialog yang kedua ini dari pengakuan menuju tindakan, melindungi dan mendukung kebidanan adat. Gimana dialog kedua ini mengkaji reformasi kebijakan serta jalur praktis Tembang Pro 2 untuk mengakui kebidanan adat sebagai sistem pengetahuan yang penting secara nasional. Gimana Tembang Pro 2 forum tersebut juga mendorong pelaksanaan komitmen internasional, kewajiban hak asasi manusia, serta rekomendasi terkait kebidanan adat secara nyata.

0: kedua, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teteo Amusia Loga adalah sebuah lagu rakyat yang sering disenandungkan anak-anak di Kepulauan Mentawai ketika mereka bermain di sepanjang pesisir pantai. Sekilas terdengar seperti nyanyian anak-anak pada umumnya. Namun, lagu ini tak ubahnya seperti sistem peringatan dini bencana gempa bumi yang bersifat kultural. Menurut para Sikere atau tetua adat, lagu ini telah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Dalam aliran kepercayaan masyarakat Mentawai, Arat Sabulungan, mereka meyakini segala benda memiliki roh. Teteo dipercaya merupakan roh dari penguasa bumi. Dalam bahasa Mentawai, Teteo diartikan sebagai kakek dan Amusiat Loga sebagai gempa bumi. Sehingga kata Teteo Amusiat Loga berarti kakek gempa bumi. Hal inilah diyakini masyarakat Mentawai. Ketika Teteo murka, maka dia akan menggoncangkan bumi hingga terjadi gempa. Senandung ini sejatinya sebuah sastra lisan yang terdengar sederhana. Namun, saran akan pesan yang dituturkan dari generasi ke generasi sebagai sebuah edukasi bagaimana mencegah dan bersiap menghadapi bencana gempa bumi.

Kemampro 2, Hari Masyarakat Adat Sedunia ini bukan sekedar tentang pakaian adat, upacara tradisional, bahasa daerah, atau cerita dari masa lalu saja, Kemampro 2. Ini itu tentang manusia yang sampai hari ini masih menjaga identitas, pengetahuan, lingkungan, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan Kemampro 2 di tahun 2026 ini kita diingatkan bahwa ada begitu banyak pengetahuan adat yang mungkin selama ini jarang kita lihat, termasuk peran bidan adat yang menjaga kehidupan sekaligus mempertahankan pengetahuan leluhur. Karena Kemampro 2, adat itu bukan sesuatu yang harus kita simpan di museum gitu ya teman-teman. Gimana, adat ini adalah sesuatu yang bisa tetap hidup, berkembang, dan menemukan tempatnya di tengah dunia yang semakin modern. Dan mungkin Kemampro 2 menjaga budaya tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar teman-teman ya, tapi bisa kita mulai dari hal yang sederhana. Mau belajar bahasa daerah, mengenal cerita leluhur, menghargai tradisional, mendukung karya masyarakat adat, dan yang paling penting tidak malu dengan identitas budaya kita sendiri. Karena Kemampro 2, ketika sebuah budaya hilang, yang hilang bukan cuma sebuah tradisi. Ada cerita, pengetahuan, nilai, dan identitas manusia yang juga ikut terputus. Jadi Kemampro 2 di Hari Masyarakat Adat Sedunia 2026 ini, mari kita bukan cuma bilang bangga dengan budaya Indonesia, tapi benar-benar ikut menjaganya. Karena Kemampro 2 modern bukan berarti harus melupakan akar. Justru semakin jauh kita melangkah ke masa depan, semakin penting kita tahu dari mana kita berasal. Selamat Hari Masyarakat Adat Sedunia 2026, teman-teman Pro 2 dan juga seluruh masyarakat dunia. Karena budaya bukan sekedar warisan untuk kita banggakan hari ini saja, tapi titipan yang harus kita pastikan masih bisa dikenali oleh generasi setelah kita. Dan Kemampro 2, sampai di sini program Sepada kita di edisi hari ini. Semoga pembahasan-pembahasan kita di 3 jam ini bermanfaat buat aku, kamu, dan kita, membuka mata kita terhadap hal-hal yang mungkin baru kita kenali gitu ya dari pembahasan ini. Dan jangan kemana-mana dulu Kemampro 2, karena aku masih nemenin kamu di 1 jam terakhir di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program Pro 2 Explore. Dan kita bakal bahas hal yang luar biasa sekaligus sesuatu yang menarik, teman-teman. Yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

Halo teman Pro 2, balik lagi beraku Ashabul ya di 94,8 FM. Gak kerasa teman Pro 2 udah di pukul cantik aja kita nih di pukul 9 lewat 9. Ada apa tuh 99 teman Pro 2? Ada promo kah? Tapi sayangnya teman Pro 2 ya, sekarang masih bulan 8. Jadi belum ada promo nih teman-teman Pro 2. Teman-teman Pro 2, aku bakal bahas satu hal yang menarik banget nih di Pro 2 Explore hari ini. Mengenai apa, Bul? Mengenai senjata tradisional Kalimantan Timur, teman Pro 2, yang katanya ini lebih dari sekedar koleksi, namun ini simbol keberanian dan jati diri. Boleh nih, menarik untuk kita bahas, teman Pro 2 ya. Nanti bakalan aku kupas tuntas khusus buat kamu di Pro 2 Explore.

0: Scroll terus lihat orang liburan. FYP isinya pantai, gunung, sama hidden gem.
1: Eits, saatnya ikutan explore. Di Prodo Explore, kita bakal keliling Indonesia tanpa ribet. Mampir ke tempat-tempat kece, kenalan sama budaya lokal, nyobain kuliner khas lewat cerita, sampai nemuin hidden gem yang wajib masuk wishlist liburan kamu. Gak cuma jalan-jalan, tapi juga makin bangga sama Indonesia yang super kaya akan alam, budaya, dan ceritanya. Yuk berangkat bareng di Prodo Explore. Setiap minggu jam 9 pagi, hanya di Prodo RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Prodo Explore, sekali dengar serasa liburan.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Setelah bencana, kekuatan terbesar sering datang dari orang-orang di sekitar kita. Dukungan antar tetangga, keluarga, teman, membuat proses pemulihan terasa lebih ringan. Setiap uluran tangan menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Jaringan sosial yang kuat membantu mempercepat distribusi informasi dan bantuan. Kebersamaan ini membangun rasa aman, optimis, dan percaya diri. Dari saling menguatkan, masyarakat dapat bangkit lebih cepat dan jauh lebih kokoh.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300

Teman Pro 2, ngomongin Kalimantan Timur, mungkin ingatan kita langsung tertuju pada hutan tropis yang rimbun, pesona Sungai Mahakam, atau bahkan ibu kota Nusantara IKN yang lagi gencar di ini ya Teman Pro 2 dibangun. Terus ya lumayan ramai di Indonesia terkait IKN. Tapi Teman Pro 2, di balik kemajuan itu semua ada warisan budaya yang tetap kokoh berdiri. Teman Pro 2 menantang zaman. Senjata tradisional. Ini bukan cuma soal alat buat jaga diri aja Teman Pro 2 atau berburu di masa lalu aja, tapi juga soal identitas, filosofi, dan juga seni tingkat tinggi yang lahir dari tangan-tangan terampil pengrajin Dayak dan Kutai. Dan Teman Pro 2, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan senjata tradisional Kalimantan Timur? Kalau misalkan kita bicara secara teknis, Teman Pro 2, senjata tradisional adalah alat pertahanan diri atau alat bantu kehidupan sehari-hari yang dibuat berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat, Teman Pro 2. Namun, buat masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya suku Dayak dan Kutai, senjata itu punya makna yang jauh lebih dalam, Teman Pro 2, yang hari ini kita bakal kupas sebelum meninggalkan pukul 9. Yona Teman Pro 2, senjata tradisional di sini itu bukan sekedar besi

Tajam, hewan senjata ini adalah representasi dari keberanian, terus juga penghormatan terhadap alam dan status sosial. Bayangkan teman produ ya, di masa lalu setiap ukiran pada gagang atau sarung senjata itu punya arti tertentu. Mulai dari menunjukkan kasta pemakainya sampai doa-doa agar diberikan keselamatan saat masuk ke dalam hutan. Dan secara fisik, teman produa, senjata-senjata ini itu sangat khas, yang mana materialnya diambil langsung dari alam seperti kayu ulin yang super keras, tulang hewan, bulu burung enggang, hingga logam berkualitas tinggi yang ditempa dengan teknik tradisional. Jadi jangan heran nih teman Pro 2 kalau melihat tampilannya yang begitu eksotis namun tetap fungsional. Dan teman Pro 2, di Pro 2 Explore hari ini aku bakal ngajak kamu kita kenalan nih sama salah satu senjata yang lumayan bikin aku terpukau gitu ya teman produk. Kalau dilihat nih dari segi gambarnya, mungkin kamu nanti juga bisa searching yang mana senjata tradisional Kalimantan Timur yang ternyata masing-masing ini punya fungsi dan karakteristik yang unik banget teman-teman produk. Yang pertama teman produk yang wajib kita ketahui adalah Mandau. Ini adalah rajanya senjata Dayak. Oke, bentuknya seperti parang namun dengan satu sisi tajam yang sangat presisi. Mandau ini bukan cuma senjata perang tapi juga benda pusaka teman produk yang diwariskan turun-temurun dan biasanya dihiasi dengan ukiran bermotif burung enggang atau naga yang melambangkan kekuatan. Berikutnya teman produk ada sumpit atau sipet, yang mana kalau dunia modern punya sniper, suku Dayak punya sumpit teman produk. Senjata ini digunakan untuk berburu atau perang jarak jauh. Yang mana cara pakainya dengan ditiup, bayangin ditiup teman produk. Dan anak sumpitnya atau damek ini seringkali diolesi racun dari getah pohon siren yang sangat mematikan. Daya tampuhnya gimana Bu? Daya tampuhnya jangan ditanya teman produk, bisa mencapai puluhan meter. Gak hanya itu teman Pro 2, juga ada lonjo. Yang mana lonjo ini adalah tombak khas Kalimantan Timur. Dan uniknya, pangkal lonjo ini seringkali dipasangi mata sumpit teman Pro 2. Jadi fungsinya ganda. Bisa buat menusuk jarak dekat, bisa juga buat menyumpit musuh dari jauh. Multifungsi banget teman Pro 2. Dan di samping itu ada bujak. Bentuknya mirip dengan tombak, tapi biasanya senjata ini itu digunakan khusus untuk berburu binatang besar di hutan. Yang mana tangkainya dibuat dari kayu keras agar tidak mudah patah saat menghadapi babi hutan atau payau. Payau itu apa, Bul? Ya sejenis rusa, teman Pro 2. Terus juga teman Pro 2 ada senjata berikutnya, keris burit kangku. Ini berbeda dengan keris Jawa yang berkelok-kelok atau berliuk-liuk teman produa ya. Yang mana keris khas dari Kesultanan Kutai ini itu punya ciri khas tersendiri yang mencerminkan perpaduan budaya lokal dan juga pengaruh luar di wilayah pesisir. Hayo, siapa nih teman produa yang terpukau dengan beberapa senjata dari Kalimantan Timur ini? Hayo, boleh tunjuk tangan dulu nih teman produa ya. Semoga dengan kita jalan-jalan ke Kalimantan Timur, kembali membuka mata kita ngelihat Indonesia lebih dekat. Ternyata Indonesia sekaya itu dan seluar biasa itu. Setuju nggak?

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu, prokrastinasi itu bisa dilawan dengan trik sederhana dari psikologi. Bukan cuma niat, tapi strategi jitu. Langsung aja terapkan aturan 5 menit. Janji ke diri sendiri, aku cuma kerjain 5 menit. Nah, momentum yang tercipta setelah itu seringkali bikin kamu gak sadar kalau tugasmu udah mau selesai. Selain itu, jangan lihat tugasmu sebagai beban besar. Pecah dia jadi micro step kecil, dan setiap langkah kecil yang tuntas akan memicu rasa sukses di otak kamu. Dan itu yang bikin kamu semangat. Stop menunda, ingat, konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau Feeling of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: FM, teman terbaik kamu.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di Pro 2 Explore. Teman-teman Pro 2, kalau kita perhatikan lebih dekat nih ya, senjata tradisional Kalimantan Timur itu sebenarnya adalah karya seni atau teknologi tinggi pada zamannya, setuju nggak? Karena teman Pro 2, para pengrajin atau pembuat senjata di Kalimantan ini nggak sembarangan pilih bahan teman Pro 2. Mereka punya pemahaman mendalam nih tentang alam yang bikin senjata buatan mereka itu nggak cuma estetik tapi juga awet ratusan tahun. Yona teman Pro 2, untuk bagian sarung atau kumpang atau gagang teman Pro 2 ya, ini biasanya digunakan oleh masyarakat Kalimantan. Masyarakat Kalimantan itu menggunakan material yang seringkali menggunakan kayu, teman Pro 2. Dan kayunya bukan kayu yang sembarangan, melainkan kayu ulin. Dan teman Pro 2, kamu juga perlu tahu bahwasannya kayu ulin ini adalah salah satu kayu terkuat di dunia yang hanya tumbuh di Kalimantan saja. Dan uniknya teman Pro 2, kayu ini itu kalau misalkan makin sering kena air atau udara lembab gitu ya teman Pro 2, bukannya lapuk malah makin keras seperti besi. Itulah kenapa teman Pro 2 Mandau kuno ini tetap kokoh meskipun sudah melewati berbagai cuaca ekstrim di pedalaman hutan. Dan teman Pro 2, matabilah mandau atau tombak ini tidak dibuat dari besi rongsokan teman Pro 2 ya. Bagaimana masyarakat Dayak ini mengenal istilah besi mentikai. Ya, mentikai teman Pro 2 ya, itu jenis biji besi lokal yang punya tingkat kelenturan sekaligus kekerasan yang pas. Gimana proses penempatannya pun teman Pro 2 ini manual. Dipukul ribuan kali di atas bara api hingga mencapai ketajaman yang bisa memotong helai rambut yang jatuh. Bayangin. Next sama Pro 2, sentuhan mistis dari tulang dan tanduk. Ini juga menjadi bagian yang gak bisa dipisahin ya dari senjata yang berasal dari Kalimantan Timur ini teman Pro 2. Gagang atau hulu senjata ini seringkali dibuat dari tanduk rusa atau tulang hewan hutan lainnya. Selain karena kuat dan juga mudah diukur, penggunaan material ini itu dipercaya memberikan energi pelindung bagi pemiliknya. Dan ukiran pada tanduk ini biasanya sangat detail, teman Pro 2, menyerupai sosok makhluk mitologi atau leluhur yang disebut Sangku.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wang Salan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Teman Pro 2, gak kerasa kita udah di pukul 9.53 waktu Indonesia Barat aja ya. Di hari ini artinya Teman Pro 2 7 menit lagi kita akan meninggalkan program Pro 2 Explore dan juga saatnya aku LDR-an sama kamu ya di 2 hari ke depan. Gak apa-apa Teman Pro 2 ya, aku libur dulu nih teman-teman supaya segar lagi. So Teman Pro 2, mengapa sih kita harus bangga? Mungkin kita bertanya teman-teman ya, emang masih relevan ya bahas senjata di zaman serba digital begini? Jawabannya tentu masih relevan banget Teman Pro 2. Yang mana mempelajari senjata tradisional Kalimantan Timur itu kayak belajar cara orang dulu bertahan hidup dengan penuh kehormatan. Yona Teman Pro 2, setiap senjata ini dibuat dengan proses yang gak instan. Setuju gak? Ada ritualnya, ada pemilihan hari baiknya, dan ada dedikasi tinggi dari sang pengrajin atau empu. Gimana hal ini Teman Pro 2 mengajarkan kita tentang kesabaran dan juga ketelitian. Gimana sesuatu yang sering hilang di zaman serba instan sekarang ini Teman Pro 2 ya. Dan juga selain itu penggunaan material alam secara bijak ini mengingatkan kita bahwa manusia dan juga alam itu harus saling menjaga, bukan sekedar mengeksploitasi. Dan Teman Pro 2 melihat mandau yang dipajang di museum atau rumah adat bukan berarti kita memuja kekerasan Teman Pro 2 ya, tapi kita menghargai seni kriya dan juga sejarah perjuangan masyarakat Kalimantan dalam menjaga tanah airnya. Dan juga keberadaan senjata-senjata ini Teman Pro 2 adalah bukti bahwa nenek moyang kita adalah orang-orang yang cerdas secara teknis dan juga estetis. Semoga Teman Pro 2 pembahasan ini bisa kembali menjadi momentum ya Teman Pro 2 meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Dan Teman Pro 2, gak kerasa kita udah di penghujung pertemuan aja nih untuk edisi hari ini. Gak apa-apa karena aku bakalan hadir lagi buat kamu walaupun besok aku libur nih teman-teman ya, LDR-an dulu. Oke, sehari seminggu bakalan jadi lagu pamungkas kita di hari ini Teman Pro 2 dan saatnya aku Asabul pamit undur diri. Selain ini bakalan ada rekan Selfie yang akan menemani kamu di santai siang hingga nanti pukul 3 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro2. Sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama, teman Pro2, Kementerian Ekonomi Kreatif secara resmi mendukung pengembangan ekosistem board game atau permainan papan di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat industri kreatif. Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya menyampaikan dukungan tersebut dalam diskusi panel acara Hari Game Indonesia atau Hargai 2026 di Jakarta. Board game merupakan permainan meja yang menggunakan papan khusus, bidak, kartu atau dadu dan dapat dimainkan oleh 2 orang atau lebih dengan aturan tertentu. Beralih informasi yang kedua, teman Pro2, Yonghun The Boys menandatangani kontrak eksklusif dengan Namo Actors pada 7 Agustus 2026. Namo Actors akan mendukung karir akting Yonghun sekaligus aktivitasnya bersama The Boys dan interaksinya dengan penggemar. Yonghun memiliki pengalaman akting melalui drama Love Revolution, Wonder Woman, and Tale of the Nine Tails 1938. Beralih informasi yang ketiga, teman Pro2, Elevator Boys, kreator konten asal Jerman, merilis trailer film debut pertama mereka berjudul Back to 19 yang akan tersedia di platform streaming Prime Video. Film berbahasa Jerman ini dijadwalkan ditayangkan perdana pada 21 Agustus 2026 mendatang dan menceritakan kisah 5 sahabat bernama Matteo, Jonas, Chris, Ben, dan juga Oliver. 5 aktor film ini adalah Julian Brown, Tim Schafer, Louis Freitag, Jacob Broad, dan René Schultz yang masing-masing memerankan karakter sahabat dalam perjalanan bertema dekade 1990-an. Teman Pro2, itulah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Nanti ragam informasi lainnya pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Membeli produk lokal berarti membuka peluang kerja bagi banyak orang. Setiap produk yang diproduksi melibatkan tenaga kerja, mulai dari pengrajin hingga distribusi. Ketika permintaan meningkat, lapangan kerja baru tercipta. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Dampak positifnya terasa di berbagai daerah. Konsumen yang sadar akan hal ini menjadi pendorong ekonomi. Dengan membeli lokal, masyarakat ikut menjaga keberlangsungan bisnis. Pilihan sederhana ini memberi kontribusi besar bagi bangsa. Dan dari setiap pembelian, kita turut membangun masa depan Indonesia.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan Bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

9.8 Prada FM, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Prada 2, saatnya kita ada di ajang Zona Musik Kamu ya. Jadi buat teman-teman Prada 2 yang pengen request lagu, silahkan di komen aja lewat WhatsApp ataupun Instagram kita ya. Di WhatsApp di 0811-669-9480 atau lewat Instastory kita di @prada2bukittinggi. Let's see ya. Dari tadi sudah ada nih yang request lagu darinya I'm sorry. Darinya Sabrina Leonor ya. Terus juga darinya Caca request lagu yang sama, terus dari Mai request lagu yang sama, terus juga dari Asri request lagu yang sama, yaitu Sabrina Leonor dengan Selesai. Tadi aku sempat puterin yang Haha ya. Ya, saatnya sekarang Sabrina Leonor dengan judul lagunya Selesai. Kenapa sih harus selesai ya? Karena mungkin di mana ada awalan di situ ada akhiran ya. Kecuali kalau memang enggak ada kecuali ya, pasti akan berpisah gitu. Entah itu karena keadaan ataupun karena maut. Waduh, berat sekali ini ya. Anyway, teman-teman Prada 2 yang masih pengen request lagu, masih kutungguin sampai nanti ke pukul 12 siang. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Kita langsung aja nih ke Sabrina Leonor dengan Selesai.

Cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi loh. Artinya, setiap kali kita melihat sinar matahari, kita sebenarnya sedang melihat kondisi matahari 8 menit yang lalu. Jarak antara matahari dan bumi sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Meskipun cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa cepat, yaitu sekitar 300 ribu kilometer per detik, tetap membutuhkan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Fenomena ini menunjukkan betapa luasnya alam semesta yang kita tinggali.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Halo Tomopre2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Aja, cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekarang, link di bio bukan cuma pelengkap profil. Banyak konten yang berakhir dengan satu hal, cek link di bio. Dari situ, orang bisa langsung lihat produk, daftar, atau bahkan melakukan transaksi. Sekarang, cara kayak gini udah jadi hal yang biasa di dunia digital. Konten, promosi, sampai penjualan, semuanya terhubung dalam satu alur. Satu link, banyak peluang kebuka.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 Pro FM, teman terbaik kamu. Masih di Zona Masih Kamu, teman-teman Pro 2 ya. Tadi sudah ada request lagu Pura-Pura dari Liodra dan Nyazatia ya. Terus dari Di Ujung Minggu dari Sahira, dari Gebi. Terima kasih banyak Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Terus dari Aprianti, katanya request lagu Di Ujung Minggu by Sahira. Happy weekend Kak, semoga akhir pekannya menyenangkan, sehat selalu dan tetap semangat menemani para pendengar. Iya, thank you ya. Sudah dari Iza Yadis ya, request lagu Mei Sahira Di Ujung Minggu. Ada dari Fanny juga nih, request lagu In Heaven Big Girls Don't Cry ya. Salamnya buat semua yang lagi dengerin, makasih, sama-sama. Dari Yumi Shallow, katanya request lagu Di Ujung Minggu dari Mei Sahira ya. Semangat selalu siarannya Kak Selfie, makasih ya. Dari Mawar Aiko nih, request Di Ujung Minggu dari Mei Sahira. Dari Tania juga request lagu dari Mei Sahira. Jaga kesehatan, jaga mood, jaga hati. Terima kasih Kak Selfie, sama-sama ya Kak Tania ya. Thank you so much. Darinya Kirana Dewi ya, request lagu Di Ujung Minggu Mei Sahira. Dari In Blue 1, request lagu Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya. Sukses showcase di Malaysia, amin. Ini untuk lagu ini Mei Sahira Di Ujung Minggu tadi udah aku puterin ya. Semoga kakaknya yang udah request tadi udah gabung nih bareng Pro 2 RR Bukit Tinggi buat dengerin Mei Sahira ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, karena habis ini masih di Zona Masih Kamu sampai nanti ke pukul 12 siang. Tetap stay tune di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bayangin, dulu jualan cuma di depan rumah. Sekarang, lewat media sosial dan marketplace, pembelinya bisa dari mana saja, bahkan lintas pulau. Indonesia punya lebih dari 65 juta pelaku UMKM, dan kini sudah ada lebih dari 21 juta usaha kecil yang aktif jualan lewat platform digital. Hebatnya lagi, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sudah tembus lebih dari 1.000 triliun rupiah per tahun. Mulai dari promosi online, pesanan via aplikasi, sampai pembayaran cashless. Semua serba cepat dan mudah. Digital bukan cuma tren, tapi jalan buat usaha lokal naik kelas dan dikenal dunia. Yuk dukung produk Indonesia, karena setiap klik adalah langkah kecil menuju ekonomi yang lebih mandiri.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jadi olahraga favorit anak muda karena mainnya cepat, seru, dan gak ribet soal tempat. Lapangannya lebih kecil, tapi justru bikin permainan makin intens dan penuh aksi. Dalam futsal, keputusan harus diambil dalam hitungan detik, jadi otak dan fisik kerja barengan. Fakta menariknya, futsal melatih refleks dan koordinasi lebih cepat dibandingkan sepak bola biasa. Gak heran, banyak pemain bola profesional juga jago futsal sejak kecil. Olahraga ini juga ngajarin kerja tim tanpa banyak drama. Selain sehat, futsal sering jadi ajang nongkrong produktif bareng teman. Intinya, futsal itu capek tapi nagih.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
3: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kup FABB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
3: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kenal sekarang sebagai hamparan pasir yang luas ternyata pernah menjadi wilayah hijau yang subur ribuan tahun lalu. Pada periode yang dikenal sebagai African Humid Period, wilayah ini dipenuhi padang rumput, sungai, dan danau yang luas. Curah hujan saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sekarang, sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Bahkan, hewan seperti gajah, jerapah, dan buaya pernah hidup bebas di kawasan tersebut. Bukti perubahan ini ditemukan melalui lukisan batu kuno dan fosil yang tersebar di berbagai bagian Sahara. Perubahan iklim global secara perlahan menyebabkan berkurangnya curah hujan dan mengubah landscape menjadi kering. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk gurun seperti yang kita lihat saat ini. Kisah Sahara ini menjadi bukti nyata bahwa lingkungan bumi bisa berubah drastis seiring waktu.
1: Oke teman-teman, Predo gak kerasa sudah 55 menit meninggalkan pukul 11 pada siang hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Zora Masih Kamu sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada fun entertainment ya. Tetap stay tune di 94,8 Predo FM, teman terbaik kamu.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

104,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro 2 masih berangkut tentunya di siang hari ini. Dan saatnya kita ada di ajang Fun Entertainment ya. Seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi seputar dunia selebriti buat teman-teman Pro 2 ataupun dunia hiburan nih, yang akan menemani waktu santai siang kamu di siang hari ini ya. Bukit Tinggi kayaknya lagi mendung, teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi beraktivitas di luar atau mau berangkat beraktivitas atau memang sedang dalam perjalanan, jangan lupa untuk selalu sediakan payung ya. Sebelum hujan, mau hujan atau enggak, yang penting kita udah sedia dulu nih. Terus juga buat yang berkendara, siapkan juga mantelnya gitu, biar nanti saat di perjalanan tidak kehujanan ya. Masih bareng aku tentunya, jadi tetap stay tune aja di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bencana banjir dan longsor sering diawali dengan terjadinya erosi di daerah yang lebih tinggi. Sehingga dianjurkan wilayah tersebut agar ditanami tanaman pencegah erosi. Salah satunya vetiver atau akar wangi. Tanaman sejenis rumput ini tumbuh di ketinggian 500 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Bisa hidup di lahan kering, marginal dan tercemar. Tahan terhadap hama, penyakit, dan api, serta bisa mereduksi pencemaran limbah kimia dan toleran terhadap perubahan iklim menjadi alasan tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek, di mana akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, dapat

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

3.2 tepat tadi di pukul 12 lewat 26, kita jelang waktu salat zuhur untuk Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan tetap stay tune aja di 94.8 Broda FM, teman terbaik kamu.

0: Basket identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Gak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku
1: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
3: Out of the box.
2: Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
1: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa sudah 58 menit meninggalkan pukul 12 pada siang hari ini. Tortinya kebersamaan kita di Fun Entertainment sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada Pro 2 Sport. Tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ada razia, balik nih, balik aja.
3: Ah, ada polisi razia. Lu harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
5: Halo Tomo Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Produk

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro 2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua masih berangku tentunya di pagi lagi di siang hari ini ya. Jadi Bruno Guimares resmi bergabung dengan Arsenal dari Newcastle United dengan biaya transfer 75 juta euro. Pemain gelandang Brasil itu menandatangani kontrak jangka panjang setelah menjadi kapten Newcastle selama 4,5 musim. Guimares mengekspresikan antusiasmenya untuk memenangkan trofi dan membuat sejarah bersama Arsenal dalam waktu wawancara resmi kepada media klub pada tanggal 9 Agustus 2026 atau hari ini.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Bajo baru. Oke teman-teman Pro 2, gak kerasa sudah pukul 13.59, artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sport sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada top 20 nasional dan kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 National hari ini nemenin weekend kamu ya. Apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja, lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20, yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andy Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Siti, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.

0: 2019, Sal Priadi dengan foto kita blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah, justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah, kita tinggalkan Sal Priadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan kita buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: 2 di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini gak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: kedua yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawon Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Hilawon Seven yang ini.
1: Number 2.

0: juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: makasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Produe FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produe, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produe, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produe. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produe. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produe. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produe di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers, kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: 13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Peringkat ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh ke Mangkor 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10 to number 2, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.

Halo teman Pro 2, masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tentunya masih bareng aku Emil ya, yang bakal nemenin kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2, di edisi 9 Agustus 2026 ya. Dan kemarin aku baru nemenin kamu di rehat malam, sekarang aku datang lagi ke kamu teman Pro 2 ya, untuk edisi kali ini, yaitu dalam acara sore ceria ya. Dan tadi kita udah sama-sama dengerin dari jam 2 sampai ke jam 4 ini teman Pro 2, yaitu Top 20 Indonesia. Gimana nih teman Pro 2, apakah lagu-lagu artis kesayangan kamu apakah masuk ke dalam chart kita dalam Top 20 Indonesia kali ini? Ya, semoga kalau misalnya udah masuk nih teman Pro 2, alhamdulillah, kita ucapkan selamat, congratulations terlebih dahulu. Dan juga yang belum, ayo rajinin lagi requestnya di Pro 2 di seluruh Indonesia, khususnya untuk Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Boleh teman Pro 2? Boleh banget pastinya ya. Dan kalau misalnya kalian bingung gimana cara requestnya dan jam berapa aja sih Emil, kalau misalnya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga di seluruh Indonesia, itu requestnya ada dari jam 10 sampai jam 12, dan juga dari itu pagi menjelang siang ya, dan ada juga di jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi menggunakan momen tersebut untuk request lagu-lagu yang mau kalian puterin dia, biar artis kalian atau artis kesayangan kalian ini masuk ke chart kita ya. Baik itu top 20 atau top 20 Bukit Tinggi ataupun mungkin di top 20 Indonesia. Nah, Top Pro 2 di kali ini kita di jam berapa nih teman Pro 2 ya? Udah di jam 4 ya. Kita udah berada dalam acara inspirasi kita untuk di hari ini. Of course, di acara inspirasi kita, kita akan membahas sosok-sosok yang menginspirasi atau pokoknya di dunia apapun, di dunia manapun pokoknya, di berbagai bidang pokoknya ya. Semuanya ada, nanti kita bakal bahas di sini. Tentunya selama 5 jam ya ke depan aku bakal nemenin kamu dalam story ceria ini dari jam 4 ini teman Pro 2. Kita mulai dulu, kita panaskan dulu mesin kita teman Pro 2 di sore hari ini ya, dari jam 4 ini sampai ke jam 5. Tadi udah dari jam 3 sebenarnya, dan sekarang sisa 4 jam lagi. Dari jam 4 sampai ke jam 5 aku bakal nemenin kamu dalam acara Insta. Kemudian dari jam 5 sampai jam 6 kita lanjut lagi dengan break time yang mengisi waktu istirahat kamu. Kemudian dari jam berapa lagi ya, dari jam 5 sampai ke jam 6 kita ada break time ya. Dari jam 6 sampai ke jam 7 ada Pro 2 Sunset, nanti kita lanjutkan. Dari jam 7 sampai ke jam 8 ada acara yang namanya Siaran Berjaringan Indonesia Pro Indie. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Dan teman Pro 2, di Insta kali ini aku bakalan bahas sosok inspiratif ya, tapi kira-kira siapa nanti kita bahas setelah ini. Kita rahasiakan dulu, terus aja stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: rancak bana hasil panen kita hari ko, Pak Eko?
1: Alhamdulillah. Nge Uni, berkah saking gotong royong niki.
2: Di Tanah Sitiung, perbedaan suku dan bahasa tidak pernah menjadi batas. Di sini, Minang, Jawa, Sunda, dan beragam etnis duduk sama rendah, tegak sama tinggi, merajut harmoni dalam satu atap desa. Inilah wajah nyata Astacita, membangun dari desa dengan kekuatan persatuan. Saat keberagaman menjadi modal pembangunan, dan gotong royong menjadi nafas ekonomi kerakyatan. Desa multi etnik Sitiung, berbeda warna, satu tujuan, menuju Indonesia yang berakar dari desa.

0: kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan kita masih di inspirasi kita untuk di jam 16:24 atau jam 4:24 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 masih di Insta ya, kalau misalnya kita ngomongin industri penerbangan Indonesia, mungkin yang langsung terbayang ini teman-teman Pro 2 pesawat modern kali ya. Nah, jadi perusahaan seperti PT Dirgantara Indonesia, dan tahu nggak nih kira-kira? Atau bahkan pesawat-pesawat yang sekarang kita lihat terbang di langit Indonesia, teman Pro 2. Tapi ternyata nih, jauh sebelum Indonesia punya industri pesawat seperti sekarang ya, sudah ada orang-orang yang punya mimpi besar untuk membuat pesawat sendiri nih loh. Jadi salah satunya ini adalah Nurtanio Pringgoadisuryo. Jadi Nurtanio ini dikenal sebagai salah satu pelopor penerbangan Indonesia. Dan dia ini bukan cuma orang yang tertarik dengan pesawat, tetapi juga sosok yang berusaha membuktikan bahwa Indonesia bisa mengembangkan teknologi penerbangannya sendiri. Nah, yang menariknya lagi teman Pro 2, perjalanan Nurtanio ini berlangsung ketika Indonesia masih sangat muda sebagai negara merdeka ya. Dan bayangin aja ya, saat itu berbagai fasilitas teknologi itu masih terbatas banget lah ya. Sumber daya manusia juga belum banyak, dan juga industri penerbangan nasional juga belum terbentuk seperti sekarang. Tapi teman Pro 2, kondisi kayak ginilah justru yang membuat Nurtanio ini gak berhenti. Jadi ini ya bersama timnya, ini mulai mengembangkan kemampuan teknis penerbangan dan juga melakukan berbagai eksperimen pesawat. Dan dari sinilah muncul berbagai karya yang menjadi bagian penting dari sejarah awal penerbangan Indonesia, teman Pro 2. Jadi ini, kalau hari ini kita melihat Indonesia mampu memproduksi dan juga mengembangkan pesawat ya, itu ada perjalanan panjang yang memulai dari orang-orang seperti Nurtanio ini. Dan tentunya menurut aku sendiri teman Pro 2, bagian paling menariknya adalah kisah Nurtanio. Bukan cuma soal pesawat yang berhasil dibuat, tapi tentang keberanian untuk bermimpi ketika fasilitas yang tersedia masih sangat berbatas sama Pro 2. Dan teman-teman Pro 2 ya, ternyata ya pengembangan suatu yang besar ini memang gak selalu dimulai dengan fasilitas yang lengkap ya. Ada juga kadang-kadang yang pertama dibutuhkan justru keberanian untuk mencoba. Nah teman Pro 2, di segmen berikutnya nanti kita bakal bahas, kita bakal melihat lebih jauh bagaimana Nurtanio dan juga timnya mulai bereksperimen dengan pesawat buatan Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Metro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dari dataran tinggi Gayo Aceh, lahirlah sebuah tarian yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga syarat makna, Tari Saman. Tarian ini diciptakan oleh Syekh Saman, seorang ulama yang menyebarkan nilai-nilai moral dan keagamaan melalui gerak, irama, dan lantunan syair. Tanpa alat musik, para penari menciptakan harmoni melalui tepukan tangan, dada, dan paha yang berpadu dalam tempo cepat. Gerak mereka serentak, duduk sejajar, melambangkan kesetaraan, kekompakan, dan kebersamaan. Tak heran, Tari Saman diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Lebih dari itu, pada tahun 2019, lebih dari 12.000 penari tampil bersama di Aceh mencetak rekor dunia dan menegaskan satu hal, bahwa dari kebersamaan lahirlah kekuatan yang mempersatukan bangsa.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Tom Prodo masih di Slow Bot 98 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di jam 4 lewat 57 menit waktu di Jabar Tom Prodo 2. Dan dari cerita Nurtanio Pringgo Adi Suryo ya, ada satu hal yang menurut aku menarik banget di Tom Prodo 2. Jadi dia ini nggak menunggu Indonesia menjadi negara maju dulu untuk mulai membuat teknologi. Jadi justru ada keterbatasan. Nah, dari keterbatasan itulah eksperimen dan juga inovasi mulai dilakukan. Dan juga ini bisa menjadi pelajaran penting buat kita yang hidup di zaman sekarang, Tom Prodo 2. Dan yang paling penting sekarang, akses informasi juga jauh lebih mudah lagi. Dan tentunya kita juga belajar desain, coding, bisnis, fotografi, editing, bahkan berbagai teknologi baru hanya melalui internet. Tapi anehnya Tom Prodo 2, kemudahan tersebut justru kayak membuat kita terlalu banyak berpikir dan juga terlalu sedikit memulai gitu. Jadi kita sering bilang kayak, ah nanti aja kalau misalnya udah punya laptop bagus, atau mungkin nanti aja kalau udah punya modal, nanti aja kalau udah punya koneksi, nanti aja kalau udah jago. Enggak, Tom Prodo 2. Padahal ya, Nurtanio ini dan juga generasinya memulai dalam kondisi yang jauh dari kata ideal. Dan yang mereka punya itu adalah kemauan untuk belajar, kemudian ada kemampuan teknis, rasa ingin tahu, dan juga keberanian untuk bereksperimen. Dan mungkin ini pesan terakhir dari perjalanan dari Nurtanio Tom Prodo 2, bahwa inovasi itu gak selalu lahir dari kondisi yang sempurna. Dan kadang inovasi justru lahir dari orang yang melihat keterbatasan sebagai tantangan. Jadi buat Tom Prodo 2 sekarang yang sudah punya ide Tom Prodo 2 ya, punya proyek juga dan ingin punya karya, atau bahkan punya mimpi untuk menurut orang lain itu terlalu besar ya, jangan buru-buru dulu menganggap diri sendiri itu gak mampu Tom Prodo 2. Mulai dari apa aja yang ada, belajar dari kesalahan, dan juga cari orang yang bisa diajak berkembang. Dan yang paling penting, jangan takut menjadi orang yang pertama untuk mencoba ya, karena sebelum sebuah industri menjadi besar, selalu ada orang-orang yang berani memulai ketika semuanya masih kecil. Dan Tom Prodo 2, informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita dalam acara Insta hari ini atau inspirasi kita. Dan sampai ketemu nanti lagi di Tom Prodo 2 di jam 5 dalam acara Break Time di jam 5 sampai ke jam 6. So jangan kemana-mana, tetap saya Cudi Prodo 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Oke, teman Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu di jam 5 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat untuk edisi 9 Agustus ya 2026, which is ini hari Minggu, teman Prodo. Di breakdown kali ini aku bakal nemenin waktu istirahat kamu di sore hari ini buat kalian yang baru mungkin baru selesai lari, karena sekarang kan momennya weekend teman Prodo ya. Jadi mungkin kalian ada kegiatan lain selain bekerja dan juga belajar di sekolah maupun di kampus. Ini adalah momen yang pas banget buat kalian ya untuk istirahat di sore hari ini di jam 5. So tentunya aku bakal nemenin kamu dalam acara breakdown untuk hari ini dia di Prodo RR di Bukit Tinggi dengan info-info ringan yang aku siapin buat kamu. Dan untuk edisi kali ini teman Prodo, aku bakal hadiahkan materi ke kalian teman Prodo, yaitu tentang film kado untuk ibu. Angkat perjalanan seorang anak mencari hadiah untuk ibundanya. Masya Allah, keren banget teman Prodo ya. Dan jadi teman Prodo ya, film kado untuk ibu ini menghadirkan kisah Ara ya. Namanya Ara nih, yang berusaha memberikan hadiah ulang tahun terbaik kepada ibu tercintanya. Jadi teman Prodo, perjalanan tersebut ini mempertemukan dengan si Faris namanya, yang merupakan seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang menantikan kelahiran anak pertamanya bersama istrinya. Kok didengar-dengar ini awalnya aja udah keren banget teman Prodo filmnya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita, sejalan kemana-mana dulu, terus saya cerita aja dulu di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, Teman Pro 2 masih di Selopat Kompol 82 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2. Dan kita masih dalam pembahasan kita yaitu film kado untuk ibu ya. Jadi keinginan Rara mencari hadiah ini berubah menjadi perjalanan penuh pengalaman nih ketika tabungannya untuk membeli kado dicuri. Waduh, ngeri banget Teman Pro 2. Jadi Faris ini kemudian membantu Ara melewati berbagai kejadian sambil menghadapi kegelisahan karena istrinya segera melahirkan ya untuk anak yang pertama. Jadi film ini disutradarai oleh M. Amrul Umami dan juga mengusung genre drama keluarga dengan durasi tayang selama 92 menit atau sekitar 1 jam 32 menit lah ya Teman Pro 2. Dan tentunya skenario film ini ditulis oleh M. Ali Givari, sementara produksinya melibatkan Star Vision Plus dan juga FMM Studios serta Indie Pictures. Jadi Teman Pro 2, kisah film ini bermula ketika Ara mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk meminta bantuan nih untuk menemukan hadiah ulang tahunnya atau ulang tahun untuk si ibunya. Jadi Faris ini yang ditemuinya kemudian membantu pencarian tersebut meski dirinya tengah memikirkan kondisi keluarga dan juga calon anaknya nih Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, perjalanan Ara dan juga Faris ini mempertemukan keduanya dengan cara orang serta situasi yang berbeda ya, memberikan pengalaman berharga tentang keluarga. Dan tentunya cerita ini juga membawa pesan mengenai kisah sayang, kemudian ada perhatian, kehilangan dan juga pentingnya menghargai hubungan bersama keluarga. Nanti kita lanjut lagi Teman Pro 2, so jangan kemana-mana dulu, ada satu lagu yang bakal nemenin kamu di sore hari ini, adalah lagunya Run Rahasia 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
8: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
8: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
8: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
8: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Tema Pro 2 masih di 94,8 Tema Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan Tema Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita di break time kali ini di jam 5.41 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kado untuk ibu ini menggabungkan sudut pandang anak-anak dengan perjalanan emosional yang berusaha menyampaikan kehangatan keluarga di sini ya, hubungan keluarga gitu. Dan tentunya film ini juga diproduksi sebagai tontonan keluarga dan juga memperoleh klasifikasi semua umur dari lembaga sensor film. Dan tentunya Tema Pro 2, kado untuk ibu ini menggabungkan sudut pandang anak-anak ya dengan perjalanan emosional yang berusaha menyampaikan kehangatan hubungan keluarga. Dan tentunya film ini juga diproduksi sebagai tontonan keluarga dan juga memperoleh klasifikasi semua umur dari lembaga sensor film. Jadi ada nih aktris cilik kayak Luisa Adrina ini memerankan Ara atau Mamro 2, sedangkan Emir Mahira ini tampil sebagai Faris dan juga Agla Artalida. Artalidia maksud aku, itu yang memerankan Zija ya. Dan tentunya jajaran pemain lainnya mencakup Dimas Aditya, Maizura, Rebong, ada Elsa Japasal, ada Mazaya Amania, ada juga Jordan Omar. Nanti kita lanjut lagi Tema Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya cun aja dulu saya di Slobot Kobol Apa Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Yogya Miro. Kang poro prajurit.
2: Berdiri megah di jantung kota, Keraton Yogyakarta menjadi detak yang memberikan ruh pada kota budaya ini. Istana ini merupakan bukti bahwa budaya dan tradisi yang masih dihidupi akan mampu bersinergi dengan laju modernisasi. Pengabdian yang tulus dan cinta yang besar adalah kunci dari semuanya. Keraton Ngayogyakarta bisa dibilang salah satu kerajaan yang masih berdiri di Indonesia. Kekentalan budaya keraton masih terasa hingga saat ini di sendi-sendi kehidupan masyarakat Yogyakarta. Namun sebuah keraton tidak bisa mengurus dirinya jika tidak dibantu oleh pengurus keraton atau yang biasa disebut abdi dalem.
3: Jadi sesungguhnya abdi dalem itu dulu kan para prajurit-prajurit kesultanan. Prajurit-prajurit dari badan negara Yogyakarta di mana tidak seluruhnya memanggul senjata. Tapi ada juga yang di bagian administrasi itu, di kantor.
2: Mereka merupakan orang yang mengabdikan dirinya untuk kerabat kerandah keraton dan mengabdikan sepenuh hati untuk Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan segala aturan yang ada. Tidak ada paksaan untuk menjadi abdi dalem. Pelaku abdi dalem itu sendiri merupakan abdi budaya. Tidak bisa diartikan sebagai pembantu atau batur. Mereka menganggap menjadi abdi dalem merupakan jabatan terhormat yang membanggakan.
3: Abdi dalem itu bukan pelayannya sultan, bukan. Abdi dalem itu adalah abdinya budaya. Nah, apa terjemahan abdi budaya? Terjemahan abdi budaya adalah siapa saja orang yang sanggup dan siap untuk menjadi abdi budaya di Keraton Yogyakarta. Nah, abdi budaya itu apa? Abdi budaya itu adalah orang yang sanggup untuk memberikan suri toladan bagi masyarakat sekitar. Jadi maksudnya apa? Jadi abdi dalem harus punya perilaku yang baik. Karena harus menjadi contoh toladan bagi masyarakat sekitar.

Para abdi dalam dituntut untuk memiliki perilaku yang selaras dengan nilai budaya Jawa dan bersedia menjadi contoh baik di lingkungan Keraton Yogyakarta ataupun di lingkungan masyarakat, tanpa adanya pamrih atau imbalan. Abdi dalam memiliki fungsi untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa yang sesuai dengan aslinya. Abdi dalam adalah subjek penting. Secara filosofis, alasan seseorang menjadi abdi dalam adalah untuk mencapai kesempurnaan hidup, baik secara kultural dan spiritual, yaitu memahami hakikat hidup yang sebenarnya. Seperti pepatah Jawa yang bermakna, untuk mencapai kesempurnaan hidup harus mengetahui tujuan hidup. Pepatah Jawa itulah yang dapat menggambarkan loyalitas abdi dalam kepada Kesultanan Yogyakarta. Seorang abdi dalam itu tidak pernah menuntut dan mengabdi kepada Keraton Yogyakarta adalah tujuan hidup mereka.

0: Mantelira sang Prabu sosol bau ing maes pati aran patih wondo lelabuan ipun kang kinelung tripakara kuno kaya burunya kang dipun antepi nuhuni trah utama.
1: Abdi dalam itu
2: orang-orang yang punya pekerjaan paling jujur mungkin ya?
3: Mungkin semacam pegawai keraton kali ya?
4: Orang-orang yang secara sukarela melayani sultan.
5: Ada bayaran yang mungkin tidak seberapa, tapi mereka lebih diutamakan pada nilai pengabdiannya.
6: Tahu aku ya, dia ya yang mengabdi sama sultan.
7: Di dalam batur pembantu, batur nggak pembantu, batur nggak pembantu, pembantu nggak batur.
8: Bukti loyalitas abdi dalam adalah ketaatannya dalam mematuhi semua peraturan Kesultanan Yogyakarta. Salah satunya adalah dengan tidak beralas kaki atau nyeker. Tidak beralas kaki, selain sebagai aturan, juga merupakan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kerabat keraton hingga abdi dalam Kesultanan Yogyakarta tidak mengenakan alas kaki ketika memakai pakaian peranaan dan berada di tempat-tempat yang dianggap suci oleh Kesultanan Yogyakarta. Tidak memakai alas kaki mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa manusia itu menginjak bumi, berasal dari tanah. Makan dan minum pun juga berasal dari tanah dan bersikap lemah lembut atau lembah manah. Abdi dalam memang menjadi agen pelestari budaya melalui kesetiaan yang mereka tunjukkan. Mereka menjadi contoh bagi masyarakat yang melihat, generasi muda, ataupun orang lain yang tidak mengetahui sama sekali tentang budaya Jawa. Abdi dalam tetap bangga dengan perilaku keseharian yang ditata berdasarkan budaya Jawa. Meskipun banyak orang mengatakan mereka sudah ketinggalan zaman. Sanggupkah kita menerima panggilan kesetiaan pada budaya seperti bakti para abdi dalam terhadap diri dan budaya mereka?
9: Pro 2 FM,
10: teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, Top Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu. Jadi Top Pro 2 film kado untuk ibu udah tayang di bioskop ya. Udah di bioskop Indonesia mulai 6 Agustus 2026 dengan durasi 92 menit tentunya. Dan melalui perjalanan Ara dan juga Faris, film tersebut juga mengajak penonton ya melihat arti dari hadiah dari sisi kasih sayang keluarga. Dan teman produser informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita dalam acara Break Time untuk hari ini. Selain ini bakal ada produser saya bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 7. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Produ RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di Solo 4,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo. Di jam 0.11 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo, kita udah berada dalam acara Prodo Sunset untuk di hari ini ya. Dan teman Prodo, kamu ini enggak sih sering nengok sosmed pastinya ya. Kita Gen Z ini, anak muda ini pasti sering nengok sosial media. Tapi pernah gak sih kamu tuh kayak ketiba-tiba ketika kamu scroll TikTok terus tiba-tiba ada sesuatu yang sebelumnya bahkan gak pernah kamu pikir. Nah, jadi teman Prodo, awalnya belakang ini ada satu nama yang cukup muncul di media sosial, namanya Kimpul. Ada yang gak tahu gak teman Prodo Kimpul? Jadi awalnya mungkin kita mikir Kimpul ini apa dia? Ini nama makanan, nama orang atau istilah baru di TikTok gitu. Ternyata Kimpul ini adalah salah satu jenis umbi-umbian ya, yang mana umbi-umbian lokal yang masih satu keluarga dengan talas-talasan. Jadi di beberapa daerah Kimpul ini juga dikenal sebagai nama mbote atau talas belitung, teman Prodo. Jadi ya, kalau misalnya yang di sosmed itu kita tengok misalnya ada makanan dia bikin mie bolognese, karena nggak ada mie-nya dia bikin pakai Kimpul, diganti dengan Kimpul gitu. Dan ini lucu banget teman Prodo. Yang menariknya lagi nih, Kimpul ini sebenarnya bukan makanan baru ya. Umbi ini udah lama dikenal sebagai salah satu sumber karbohidrat alternatif di Indonesia. Jadi mungkin selama ini image-nya lebih dekat dengan makanan rumahan ya kan, makanan zaman dulu kali ya. Sekarang malah masuk FYP teman Prodo. Bahkan banyak anak budaya baru tahu komentarnya Indonesia tuh punya umbian bernama Kimpul. Dan yang lebih menariknya lagi, Kimpul ini sekarang gak cuma direbus atau digoreng biasa, ada juga nih penggantinya yang seperti yang dibuat oleh ibu-ibu. Jadi yang ada di sosmed itu teman Prodo, ada yang mengolahnya jadi makanan yang tampilannya sudah kayak menu restoran kekinian ya. Kayak mungkin topoki, karena nggak ada topokinya diganti Kimpul gitu ya. Jajangmyeon misalnya kayak gitu. Makanan internasional diganti dengan kearifan lokal yaitu Kimpul. Nah, yang mana yang dibilang Kimpul ini bukan makanan baru. Yang baru itu adalah cerita kita melihatnya. Nah, teman Prodo, penasaran kenapa sih Kimpul ini bisa mendadak naik daun dan siapa sih yang bikin makanan ini bisa jadi viral? Nanti kita bakal bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan aku juga menginformasikan ke teman-teman Prodo bahwasanya untuk Kubadang seruan azan maghrib ada di jam 18.30. Nanti di jam sebelum berkumandangnya azan maghrib, nanti kita hadirkan juga lagu-lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. Tentunya nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Setelah Prodo, jangan kemana-mana dulu, terus aja di Prodo RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Kuda sama-sama kita mendengarkan lagu bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quran. So teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar di pukul 18.24 dan kembali kita ingatkan buat Anda kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya, waktu salat fardu maghrib untuk hari ini tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ikuti pengajian sore yang akan dibacakan oleh Hasyifa Zizalia dari Iman 1 Bukit Tinggi, bacakan surat Ali Imran ayat 66 sampai ayat 75.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasyifa Rizalia, berasal dari Sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75.

0: Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar, tepat pukul 18.30 tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan beda salvar untuk maghrib untuk kuliah Kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang kusunan azan bertanda masuknya waktu sholat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah meminta pada Allah.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih di hari ini, teman Pro 2 ya, di Pro 2 RR Bukit Tinggi di jam 18.44 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat teman-teman Pro 2 wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan teman Pro 2 jangan lupa untuk makan malam ya, untuk di malam hari ini. Dan teman-teman, kita tahu bahasanya untuk di hari ini di Pro 2 Sunset kita udah bahas mengenai Kimpul ya. Jadi salah satu hal yang menariknya dari tren Kimpul ini adalah bagaimana makanan sederhana bisa jadi viral gara-gara kreativitas sama Pro 2. Jadi tren ini lagi rame setelah kreator konten asal Bantul Yogyakarta dengan akun TikTok BlackSheep828 rutin memperkenalkan berbagai olahan Kimpul ya. Dan menariknya idenya awal justru sederhana banget di Pro 2 karena punya bahan tertentu Kimpul dipakai sebagai pengganti. Dan dari situ Kimpul kemudian dicoba dalam berbagai bentuk, teman Pro 2 ya. Bentuk makanan pastinya ada mash Kimpul, Kimpul Jeon atau pancake ala Korea sampai lasagna atau au gratin. Nah, dari sinilah netizen mulai penasaran ya. Yang sebelumnya mungkin menganggap Kimpul ini sebagai makanan jadul kali ya, akhirnya mulai melihatnya dengan perspektif yang berbeda. Bahkan kreator tersebut dijuluki sebagai duta ketahanan pangan. Asik banget ya, lucu ya. Lucu juga teman Pro 2 ya. Dan satu sisi kita melihat konten makanan yang kreatif, tapi di sisi lain ternyata ada pesan cukup menarik nih teman Pro 2. Jadi bahwa pangan lokal ini sebenarnya punya potensi besar kalau misalnya dikemas dengan cara yang sesuai dengan zamannya. Jadi bukan sekedar kayak makanan tradisional itu nggak kalah keren juga kok. Mungkin selama ini kita cuman belum menemukan cara yang tepat buat memperkenalkannya. Nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita. Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik.

Oke, Tama Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tama Pro 2. Dan kita udah di segmen terakhir di sore hari ini di dalam Pro 2 Sunset. Jadi Kimpul ini gak berubah ya. Tentunya cara orang melihat Kimpul yang berubah. Ubinya masih sama, tanamannya masih juga sama, bahan dasarnya masih sama juga. Tapi ketika dia mencoba mengolahnya menjadi mashed potato, lasagna, pancake, sampai berbagai cemilan, persepsi orang juga ikut berubah. Dan menurut aku ini menarik banget Tama Pro 2 buat kita semua. Jadi ketika, karena sering kali ini kita juga punya sesuatu yang sebenarnya bagus, entah itu kemampuan, entah itu ide, karya, bisnis, atau mungkin sesuatu yang kita suka, tapi karena kelihatannya sederhana, kita malah menganggapnya gak spesial. Jadi padahal bisa jadi yang dibutuhkan bukan mengganti apa yang kita punya, tapi menemukan cara baru untuk menunjukkannya. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Pro 2 Sunset setelah ini. Dan ada acara siaran berjaringan di Indonesia Pro ini. Tentunya nanti kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, Pro 2 RRI Jakarta maksud aku ya. Jadi kemana-mana tetap saya cuci di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Oke, teman Pro 2, sebelum kita bergabung dengan Pro 1 Pro 2 RRI Jakarta, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai informasi yang pertama, teman Pro 2, film Gladiator 2 kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum. Dan ini disutradarai langsung oleh Ridley Scott, dan tentunya film ini juga melanjutkan kisah karakter Lucius atau Paul Mescal yang kini telah beranjak dewasa. Jadi Gladiator 2 ini masih akan melanjutkan cerita dari edisi pertamanya teman Pro 2 dan mengambil latar Romawi kuno. Dan film ini juga menceritakan kisah yang terjadi setelah 2 dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator pertama. Jadi teman Pro 2, Lucius ini hidup jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan ya. Dan dia ini juga kemungkinan kemudian ini dipaksa menjadi gladiator dan juga bertarung di area Colosseum. Dan tentunya perjalanan tersebut juga kemudian membawanya kembali ke Roma ya. Dan di sana Lucius harus bertarung sekaligus menghadapi perebutan kekuasaan Kaisar Keromawian. Kita beralih ke informasi yang terakhir, Roma Pro 2 adalah sebuah list film City si Vampire. Ini menawarkan drama komedi dengan konsep vampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Jadi film arahan Rahabi Madra tersebut mengisahkan City, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit dan menyicil kesenjangan kelas sosial. Jadi film produksi Bahagia Tanpa Drama itu mempertemukan Satin Zaneta dan juga Ciccio Manassero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Dan tentunya keduanya tampil dalam karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Dan tentunya dalam official first look yang dirilis saat ini terlihat kebingungan setelah terbangun dari tidurnya dan juga mendapati dirinya memiliki gitaring. Dan sementara itu Ciccio ini tampil sebagai sosok vampir dengan penampilan serba hitam yang justru terlihat menawan. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat aku sampaikan untuk di hari ini dalam Pro 2 Info.
0: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: si Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pake lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
2: Batul tuh, Aleona.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, selamat malam ya. Ketemu lagi bareng Uut di Rehat Malam hari ini edisi 9 Agustus 2026. Dan seneng banget teman-teman Pro 2, di Rehat Malam hari ini Uut bakal nemenin kamu selama 4 jam ke depan, dimulai dari pukul 20 sampai ke pukul 24.00 waktu Indonesia Barat nanti teman-teman Pro 2. Dan tentunya ada beberapa rangkaian program untuk menemani kamu di malam hari ini ya. Dimulai dari pukul 20 sampai ke pukul 21.00 itu kita bakal ada retro hour ya. Tentunya ini teman-teman Pro 2 bisa request lagu-lagu yang udah lama ya, dari tahun 2015 sampai 2019. Tadi udah open request juga nih bareng sama teman-teman Pro 2 yang ada di TikTok. Jadi insya Allah lagunya udah ada ya yang bakal puterin dalam 1 jam ke depan. Dan nanti teman-teman Pro 2, dari pukul 21 sampai ke pukul 23.00 kita bakal ada story of the day ya teman-teman Pro 2. Jadi di sini nanti juga bisa cerita, curhat, pokoknya curhat deh bareng Uut gitu. Terus teman-teman Pro 2 juga bisa request, tapi ini lagunya bisa lagu-lagu terbaru dan terupdate. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita teman-teman Pro 2, kita bakal ada jazz music ya, yang tentunya Uut bakal pilihin lagu-lagu yang bakal Uut puterin untuk menutup kebersamaan kita di 1 jam terakhir. So langsung aja teman-teman Pro 2, karena ini udah di pukul 20 lewat 12 menit juga ya. Jadi time is money, kita manfaatkan aja waktu ini dengan muterin lagu-lagu yang udah masuk nih melalui TikToknya Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nah, untuk line up pertama teman-teman Pro 2, Uut bakal puterin requestan dari Kak Ocatan ya. Ini lagunya EXO, Call Me Baby. Terus nanti juga bakal ada requestan dari Kak Arul, ini Westlife dengan judul lagunya Soldat. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus dengerin lagu-lagu favorit kamu di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Uang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wishlist. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Tapi, kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih di Retro Hour ya buat malam hari ini teman-teman Pro 2. Barusan udah ada dua lagu yang Wood puterin, itu dari KO Catan ya dan Bang Arul. Next Wood bakal puterin beberapa lagu lagi ya teman-teman Pro 2, dua lagi deh ya. Ini dari Kak Aishi ya, ini request lagunya Coldplay dengan Spark. Kemudian juga ada Kak Disa, requestnya Ed Sheeran ya, judulnya Dive. Jadi teman-teman Pro 2, terima kasih banyak ya udah request-request nih di Retro Hour. Next Wood bakal puterin dua lagu yang tadi. Jadi tetap stay tune terus dan dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi.

yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng Uut ya di Retro Hour malam hari ini. Dan tentunya Uut masih puterin requestan yang udah masuk lewat Uut ya di TikTok. Ini tadi udah banyak banget requestan yang Uut puterin. Dan masih banyak juga nih yang waiting list ya, menunggu untuk diputerin sampai ke jam 9 malam nanti. Nah teman-teman Pro 2, next bakal ada requestan dari Kasria Selalu ya. Ini lagunya Mine dari Petra Sihombing. Terus nanti juga bakal ada requestan dari Mas ya, ini lagunya Celine Dion dengan I Love You. So teman-teman Pro 2 tetap stay tune terus dan dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Hijaukan sekitar, sehatkan kehidupan. Bukan cuma sekedar slogan, tapi ajakan nyata untuk kita semua. Lingkungan yang hijau bisa membuat udara lebih bersih dan segar untuk dihirup setiap hari. Tanaman di sekitar rumah juga membantu mengurangi panas dan membuat suasana jadi lebih nyaman. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menanam pohon kecil atau merawat tanaman di halaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga bagian penting dari upaya menghijaukan sekitar. Kalau lingkungan kita sehat, tubuh dan pikiran kita juga akan ikut lebih sehat. Jadi, mari mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan layak.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawapan.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 20 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat ya. Teman-teman Pro 2 masih bareng Wood, tentunya kita di Retro Hour. And of course Wood masih puterin nih dua requestan terakhir di program ini ya dari teman-teman Pro 2. Ini dua lagu terakhir dari Kak Hilda Atika ya. Ada Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian dan Kak Aisyah Di Atas Normal dari Peter Pan. So ini dia dua lagu terakhir ya yang akan menutup program kita di Retro Hour. Tapi sebelum itu Wood mau ngucapin terima kasih dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang udah request lagu-lagu favoritnya di Retro Hour buat malam hari ini. Nanti ketemu lagi ya di Retro Hour minggu depan, di hari minggu depan tentunya, karena FYI teman-teman Pro 2, Retro Hour ini itu di setiap hari minggu malam dari pukul 20.00 sampai ke pukul 21.00. So ini dia teman-teman Pro 2, ada Kesempurnaan Cinta dari Rizky Febian dan Peter Pan Di Atas Normal.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dari perbedaan, bukan keseragaman. Di dalamnya, ribuan budaya hidup berdampingan, saling mengisi dan saling menguatkan. Perbedaan bahasa, adat, dan tradisi bukan alasan untuk berjarak, melainkan peluang untuk saling memahami. Justru, dari keberagaman itulah Indonesia menemukan kekuatannya. Tidak semua sama, tapi semua setara. Rumah ini berdiri karena toleransi dijaga dan rasa hormat dipelihara. Ketika satu budaya direndahkan, sesungguhnya kita sedang meruntuhkan fondasi rumah bersama. Indonesia akan tetap kokoh selama perbedaan diperlakukan sebagai anugerah, bukan sebagai ancaman.

Eclipse teman-teman Pro2 dengan Sudden Shower ya. Udah ngantarin kita ke pukul 21 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. And FYI teman-teman Pro2, lagu barusan itu requestan dari teman Pro2 yang ada di TikTok ya, dari Kak You Know Me yang rela banget nungguin lagu ini diputerin ya. Udah request dari jam berapa tadi ya? Kayaknya jam 8 kurang deh ya kan. Tuh, requestnya setia banget nungguin dari program Reto Hour sampai ke pukul 21 lewat 12 menit ini cuma mau dengerin Beyond Wolsock nyanyi aja. Makasih loh ya Kak You Know Me, terharu deh Uut, bilang aja kakak sekalian mau lihat muka cantik Uut kan. Nah, kita teman-teman Pro2 dan kita udah berpindah program juga ya. Kalau tadi udah ada di Retro Hour, kita udah puterin lagu-lagu yang bisa dibilang itu lagu-lagu lama ya kalau di Pro2, dari tahun 2015 sampai ke 2019. Nah, sekarang kita udah pindah nih ke Story of the Day ya, sesuai dengan nama programnya aja, story. Artinya kita ada cerita gitu ya kan, alias bisa curhat deh bareng Uut. Jadi buat teman-teman Pro2 nih yang pengen curhat, pengen cerita, mau di TikTok atau mau di mana lagi ya, di WhatsApp ya, di chat atau mau di telepon juga bisa banget, bisa langsung aja ke TikTok. Kalau TikTok di Pro2 RRI Bukit Tinggi, kalau di nomor WhatsApp dan nomor telepon itu di 0811-6699-480 ya. Bisa banget cerita bareng Uut di Story of the Day, atau juga bisa request lagu nih kayak Kak You Know Me tadi, atau juga kayak kakak yang bakal Uut puterin lagunya sesaat lagi ya, ini Kak Dragon Fruit. Nah, ini request lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Jadi sembari kita menunggu cerita-cerita dari teman-teman Pro2 buat malam hari ini, kita dengerin dulu aja requestan dari Kak Dragon Fruit ya. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Red FM。
1: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
2: Kita tampilkan Duo Kemuning.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, masih di Story of the Day dan tentunya masih bareng Uut. Kita lanjut lagi puteran requestan yang udah masuk ya, teman-teman Pro 2. Ini kayaknya kalau disuruh request, teman-teman Pro 2 lebih excited buat request ya, enggak mau cerita. Ibaratnya kayaknya cerita yang mau diceritain ke Uut udah disampaikan semua lewat lagu-lagu yang pengen kalian request ya kan. Contohnya nih, kayak ada Kakak Atlenia. Nih, requestnya selesai dari Sabrina Leonor, dan juga ada dari Kamaria ya. Ini juga request lagu yang sama, selesai dari Sabrina Leonor. Jadi ya udah deh, enggak apa-apa ya, walaupun ceritanya cuma diwakili sama requestan lagu ya, it's okay ya, setidaknya ini lagunya bisa menggambarkan perasaan dari teman-teman Pro 2 yang request malam hari ini. Ya udah deh teman-teman Pro 2, enggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja. So here we go, selesai by Sabrina Leonor.

0: Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng Uut, teman-teman Pro 2, tentunya kita di Story of the Day buat malam hari ini ya. Sejauh Uut memandang sih, ini kayaknya masih belum ada yang mau cerita ya bareng Uut. Ceritanya masih diwakilin sama requestan lagu. Tapi gak apa-apa, ini ada sih satu yang mau cerita nanti ya teman-teman Pro 2. Ini udah masuk juga pesannya ke WhatsApp Pro 2. Tapi nanti kita bakal bahas nih, karena ini jujur agak panjang ya teman-teman Pro 2. Jadi kita dengerin dulu deh, kita selingin dulu dengan satu lagu dari Roni Parulian ya, De Februari. Habis ini kita bakal bahas teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. Tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
6: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
5: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
6: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
5: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
7: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok, yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Dan still bareng Uut ya, kita di rehat malam hari ini di pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di story of the day ya, teman-teman Pro 2. But as always, teman-teman Pro 2 tuh kalau disuruh cerita tuh agak malu-malu ya kayaknya. Jadi selalu cerita itu lewat perantara lagu. Jadi ya udah lagu aja deh Uut, yang biarin lagu itu bercerita dan Uut ngerti ada apa dengan kami teman-teman Pro 2 hari ini. Baiklah ya, it's okay. Nah teman-teman Pro 2, Uut masih bakal puterin nih requestan yang udah masuk. Ini dari Kak Lara Purnamasari ya. Halo Kak Lara. Kak Lara biasanya ini dengerin ya di RRI Digital. Uut tahu banget ini Kak Lara setia banget sih sama Pro 2 everyday, gak pernah yang gak absen gitu, selalu datang ke Pro 2 Bukit Tinggi. Nah teman-teman Pro 2, ini Kak Lara requestnya Justin Bieber featuring dengan Sean Kingston ya, ada ini mini ya teman-teman Pro 2. Jadi kita langsung aja puterin requestan dari Kak Lara ya, biar Kak Laranya juga seneng nih, mana tahu BM banget pengen denger lagu ini buat pengantar tidur. So ini dia teman-teman Pro 2, ada Sean Kingston and Justin Bieber dengan ini mini. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let

0: Sekarang, tas darurat mulai jadi hal yang gak asing. Isinya juga gak ribet. Air minum, snack, senter, sampai obat dasar. Biasanya disimpan dekat pintu keluar atau di tempat yang gampang dijangkau. Jadi pas dibutuhkan gak perlu panik cari satu-satu. Semua udah siap, tinggal ambil dan langsung gerak.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jadi saya berusaha untuk waspada pada malam hari itu. Jadi ayah anak-anak ini menyuruh kami pergi mengungsi. Biarlah saya mantau air di sini, katanya kan. Besoknya saya dengar berita lewat media sosial kalau kampung itu nggak ada lagi.
2: Di banyak tempat, bencana datang lalu pergi. Meninggalkan bekas yang terlihat dan tidak. Di Silayang Bawah, daerah perbatasan Padang Panjang dan Tanah Datar Sumatera Barat, pada 27 November 2025, arus dari hulu membawa lumpur, batu dan kayu, menutup jalan utama, menimbun rumah warga, hingga ratusan orang terdampak. Dan bagi sebagian, yang hilang bukan hanya barang, tetapi rasa aman yang biasa mereka rasakan setiap hari. Bagi Ibu Rina, salah satu korban terdampak, ingatan itu masih terasa dekat.
1: Ayah dari anak-anak nyuruh kami ngungsi, bawa anak, selamatkan anak, biar saya mantau air dari sini. Besoknya dia istirahat ke rumah huntara, itu habis dan dia jadi korban jiwa. Sehari kejadian itu, jenazah ditemukan di aliran sungai Lembah Hanai. Di momen hari itu, saya berharap suami saya selamat gitu. Ternyata pada sore harinya saya mendengar berita bahwasanya jenazah dikumpulkan di Puskesmas Kaitanam.
2: Di tengah kondisi itu, Pak Rahmat, warga Silayang Bawah, berusaha menjaga warganya sekaligus menghadapi kehilangan yang sama.
3: Sangat tidak bisa dibayangkan, Bu, seberapa parahnya, karena kami tidak membayangkan itu dengan duanya aliran sungai yang ada, gitu kan. Kami hanya berpatok kepada aliran sungai Merapi, yaitu dengan adanya alarm, tetapi dengan curah hujan yang terlalu tinggi, itu bukit yang di belakang perkampungan itu menghantam semuanya penduduk.
2: Malam itu tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Yang ada hanya satu, bagaimana bisa selamat.

0: Sementara bagi Pak Datuk, hari-hari harus tetap berjalan di tengah kehilangan yang tak bisa disimpan.
1: Kalau sekarang untuk aktivitas sehari-hari kayaknya belum ini lagi, belum stabil, Bu. Kalau sekarang

0: Gangguan jiwa itu termasuk anak-anak, balita, remaja, orang tua. Untuk saat sekarang ini masih ada korban yang hilang sekitar 15 orang lagi.
1: Kalau keluarga, alhamdulillah keluarga di rumah selamat, tapi rumah habis, semuanya habis.
2: Korban banjir bandang tanggal 27 November tahun 2025 itu ada sebanyak 41 jiwa korban bencana, 27 jiwa sudah dinyatakan meninggal oleh Rumah Sakit Bhayangkara dan 14 jiwa lagi belum ditemukan sampai saat sekarang ini.
3: Seperti ingatan yang tetap tinggal meski sudah dibersihkan berkali-kali.
4: Bayang-bayang trauma melihat anak-anak itu yang selalu nanyain ayahnya. Bagaimana cara menjelaskan ke anak menjadi trauma gitu. Kehilangan sosok seorang ayah dan traumanya belum sembuh. Sampai saat ini saya memang merasa tetap merasa sedih, kehilangan dan merangkul anak selalu gitu. Sepi aja, nangis, hampa gitu. Tiba-tiba pemikiran kosong, terus lihat anak-anak bangkit lagi. Enggak boleh seperti ini. Semangat karena anak dan support sistem dari para donatur-donatur yang baik-baik dan kepedulian dari pemerintahan terkait sampai detik ini masih peduli.
3: Peristiwanya sudah berlalu, namun rasanya belum benar-benar pergi. Seperti suara air itu yang masih terasa dekat meski sudah tidak ada lagi.
0: Kalau untuk saat sekarang Bu ya, saya masih trauma yang namanya besar aja air sedikit saya sudah jantung ini rasanya takut kan, tidur pun gelisah, adalah semacam kayak mimpi air besar apa, kegelisahan itu masa bisa. Kondisi dan mental warga itu tidak bisa kita prediksi Bu, dengan ketrauman yang lebih tinggi luar biasa, dengan bencana yang luar biasa, dengan korban jiwa yang luar biasa. Itu bukannya warga kampung kami aja, pengguna jalan pun ikut merasakan kehilangan sanak familinya dalam pasca bencana.
3: Tubuh mereka sudah selamat, namun rasa waspada itu masih selalu ada.
4: Sebenarnya tidak kuat, saya berusaha untuk tersenyum. Padahal di balik itu saya tidak mampu sebenarnya.
0: Baik itu dari keagamaan yang namanya dari ada ustadz yang datang pemberian ceramah, ya kan? Dari psikologi, ya kan? Untuk anak-anak, ya kan? Dari motivasi, ya kan? Sampai sekarang masih ada Bu. Ya terutama itu kalau kita masih dewasa ini kita bisa membandingkan ya Bu ya. Kalau untuk anak-anak dia nggak bisa membandingkan Bu. Itu dia yang namanya anak-anak itu untuk trauma itu sangat lama untuk dipulihkan.
1: Ada yang kemarin terakhir dari PMI Bu, pemulihan dari dinas sosial cukup Bu. Ya kayak rumah healing, menghibur anak-anak, segala macam udah ada Bu, ya cukup. Kalau kami khususnya kalau bisa kan buat anak-anak dulu Bu. Kalau kami buat dewasa mungkin enggak butuh itu lagi Bu. Jadi kami buat anak-anak udah cukup kayaknya Bu, buat hiburan segala macam itu.
3: Trauma tidak selalu terlihat, tapi selalu dirasakan. Dalam masyarakat yang religius, pendekatan berbasis kepercayaan membantu seseorang merasa lebih tenang dan lebih siap menjalani hari. Psikolog Rasida Anggun Intan menjelaskan, pendekatan berbasis kepercayaan atau faith healing membantu penyintas kembali menemukan kekuatan.
5: Untuk pembahasan tentang pet healing dan trauma recovery menurut perspektif psikologis, itu ada beberapa mekanisme psikologis gitu ya. Yang pertama itu yaitu pembentukan makna, yaitu trauma bencana itu kan sering kayak ada keyakinan bahwa dunia itu aman, bermakna dan adil. Jadi pet healing itu membantu korban merekonstruksi makna penderitaannya.

0: Misalnya ini adalah ujian dari Tuhan, ada hikmah di balik musibah, gitu ya. Proses ini secara psikologis disebut sebagai benefit finding dan post-traumatic growth, gitu ya. Yang mana itu berkorelasi positif terhadap pemulihan dari si korban. Kemudian ada perceived control, yaitu yang mana bencana itu menciptakan rasa helpless dan ekstrim, yaitu ada semacam ritual seperti doa, zikir, yang ibadah, kemudian memberikan individu ada rasa bahwa yang bisa ada sesuatu yang bisa mereka lakukan, ya ini untuk memulihkan harapan mereka gitu ya, dan itu merupakan faktor protektif kuat terhadap post traumatic syndrome disorder. Kemudian di situ ada social support gitu ya, yang mana kayak ibadah bersama, doa berjamaah, pengajian gitu ya, yang mana itu diharapannya ada dukungan sosial di situ, yang mana komunitas religius nanti akan memberikan jaringan secara alami dan berkelanjutan. Kemudian ada aktivitas sistem saraf parasimpatik, yaitu kayak meditasi, doa kontemplatif, kemudian ada ritual berulang gitu ya, yang mana itu akan mengaktifkan respon dari relaksasi. Ini secara psikologis menurunkan kadar kortisol dan mengurangi hiperarousal dan mengurangi untuk regulasi emosi dari jadi gejala inti dari post traumatic syndrome disorder. Kemudian mekanisme yang selanjutnya yaitu ada keyakinan bahwa seseorang akan sembuh melalui intervensi tertentu gitu ya.
1: Di sini pemulihan tidak hanya datang dari bantuan, namun juga dari keyakinan yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka.
2: Bagi orang-orang yang merasa kehilangan, kita hanya bisa dalam kerinduan dan doa. Hanya doa yang bisa menguatkan kita.
1: Mereka duduk berdekatan, dalam diam, terpaku, memanjatkan sebuah doa pada Yang Kuasa.

0: Doa tidak mengubah apa yang sudah terjadi, tapi memberi kekuatan agar mereka tetap bisa menjalani hidup, meski ingatan itu masih selalu ada.
1: Penelitian juga menunjukkan bahwa spiritual integratif terapi itu yang mana pendekatan yang menggabungkan intervensi berbasis bukti dengan dimensi spiritual gitu ya, memberikan hasil lebih baik dibandingkan kalau misalnya dipisah. Jadi kalau bisa religius dan spiritual integrate ini saling berkesinambungan gitu ya. Kalau di sini dibutuhkan sinergi tiga pilar, yaitu ada psikolog atau tenaga klinis, kemudian ada tokoh agama, kemudian ada komunitas di situ, yang mana psikolog itu melakukan asesmen awal dan triase psikologis, kemudian memberikan pelatihan psychological first aid kepada tokoh agama dan komunitas, kemudian bisa merancang modul psikoedukasi. Kalau sedangkan untuk tokoh agama itu dia akan menjadi orang pertama yang dihubungi korban karena kepercayaan yang sudah terbangun, kemudian memberikan reframing teologis yang healing, bukan menghakimi, mengidentifikasi dan merujuk kasus yang membutuhkan bantuan profesional. Di sini prinsip utamanya yaitu setiap praktik spiritual yang digunakan harus melewati uji apakah ini membebaskan atau mempermalukan korban, karena ada beberapa itu malah membuat kondisi korban menjadi lebih tidak baik. Kemudian di situ ada informed consent gitu ya, korban berhak memilih apakah mereka ingin mengintegrasikan dimensi spiritual dalam pemulihan mereka. Jadi tidak ada pemaksaan di situ.
0: Di tengah kehilangan yang tersisa adalah kebersamaan dan keberanian, dan memulai kembali jalur kehidupan. Di tingkat wilayah, pemulihan terus diupayakan. Kepala Kelurahan Sila yang bawah, Yohanes Alatumahu, melihat bahwa yang dihadapi bukan hanya kerusakan fisik.
2: Untuk trauma healing sudah sering dilakukan dari berbagai macam organisasi, universitas, dan berbagai macam sumbangan dari masyarakat. Untuk korban banjir bandang yang memiliki trauma atau psikologis yang kena, itu bisa berkoordinasi dan menghubungi tim kesehatan dari pemerintah Kota Padang Panjang seperti Kesmas Bukit Surungan dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
0: Mungkin yang mereka pelajari bukan tentang melupakan, tetapi tentang menerima bahwa tidak semua luka harus hilang untuk bisa melanjutkan hidup.
3: Hingga suami datang ke mimpi, katanya, "Saya harus tegar. Ingat, anak-anak kita butuh kamu. Kamu tidak boleh berlarut seperti ini." Beliau memang datang ke mimpi. Disitulah saya mulai bangkit dan berusaha lagi. Benar, aku harus berusaha demi anak-anak ini. Saya bisa membesarkan anak-anak kita ini. Semoga apa impian papa selama ini, pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, agama yang kuat. Itu cita-cita dari beliau.
0: Dan bahwa di antara doa dan ingatan, mereka tidak sepenuhnya pulih, tetapi mereka belajar bagaimana tetap hidup dengan apa yang masih tersisa.
3: Dulu suami pernah pesan, hal sesuatu itu kita harus belajar ikhlas dan sabar, karena semuanya itu titipan.
4: Ya, saya harapan saya untuk masyarakat saya itu, yang pertama, dengan adanya bencana ini, dengan keselamatan kita yang selamat, itu diberi kesempatan kedua untuk menjadi yang terbaik hidup. Dengan kesempatan ini kita bisa baik lagi daripada yang lebih baik itu.
0: Dalam masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai religius, keyakinan bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi cara untuk memahami peristiwa dan bertahan setelahnya. Lalu, bagaimana peran pendekatan ini dalam memulihkan trauma?
1: Intinya, faith healing dan intervensi psikologis bukanlah dua entitas yang saling bersaing, melainkan dua bangsa berbeda yang berbicara tentang pemulihan manusia yang sama. Psikologi terbaik adalah orang yang mampu untuk menggabungkan keduanya, yang mana tahu kapan harus mendapatkan, selain untuk terapi spiritual, kapan korban harus mendapatkan bantuan profesional.
0: Dalam trauma, manusia butuh rasa aman. Dan dalam masyarakat religius, keyakinan bisa menjadi sumber rasa aman itu, yang membantu mereka bertahan dan perlahan pulih.
1: Korban diundang untuk menceritakan pengalaman mereka dalam konteks ibadah, yaitu secara kayak misalnya naratif exposure terapi gitu ya. Di sini ada juga efektivitas dan batas dari pet healing serta intervensi dari psikologis. Kalau berdasarkan bukti gitu ya, pet healing itu terbatas namun berkembang. Kalau untuk kedalaman pemrosesan trauma itu untuk pet healing itu partial, kalau terapi psikologis itu secara komprehensif.
0: Mereka tidak benar-benar pulih dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya. Tapi setiap hari mereka memilih untuk tetap bangun dan membuka pintu serta menyapa hari. Dan disitulah pemulihan itu terjadi, berjalan pelan dalam diam, di antara ingatan dan doa yang dilangitkan.
5: النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
6: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
4: Apaan sih kamu, Li?
3: Nora.
4: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
5: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
4: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
3: Wow.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang double lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
3: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
0: Teman terbaik

Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon nama kuliner

0: khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu.
1: Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Sobat sehat, jangan terkecoh ya dengan kemasan yang menarik dan rasa yang menyegarkan. Di balik satu gelas minuman, bisa saja terdapat kandungan gula yang cukup tinggi. Karena itu, biasakan membaca informasi gizi sebelum membeli. Menjadi sehat bukan berarti tidak boleh menikmati minuman favorit, tetapi mengetahui batas dan memilih dengan bijak. Setiap keputusan kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi investasi kesehatan di masa depan. Jadi, mulai sekarang, ayo lebih peduli dengan apa yang kita minum. Karena tubuh yang sehat bukan dibangun dalam sehari, tetapi dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan setiap hari.
1: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Minggu 9 Agustus 2026. Selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pukul 4.55 menit waktu Indonesia Barat.

Pemirsa Pagi Demam Pro 2 di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Safi kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Senin ya, tanggal 10 Agustus tahun 2026. Dan tentunya teman Pradua, aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa, kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, dilanjutkan dengan tilawah on air ya. Kemudian musik religi lagi sampai nanti ke pukul 6. Di pukul 6 bakalan ada Spada sama pagi teman Pradua, dan nanti di pukul 9 bakalan ada Kita Indonesia ya. Jadi buat teman-teman Pradua, tetap stay tune aja teman-teman, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

وجوههم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما

الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

إن قل إن كان لكم الدار الآخرة عند الله

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah rumah

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Apa? Udah jam 6?
2: Sepeda, sepeda! Anybody here?
1: Tunggu!
2: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam

konten. Streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: Dek mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman-teman.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat pagi Topo Pro2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro2. Informasi yang pertama, teman Pro2, Institut Penelitian Bisnis Korea merilis peringkat reputasi merek bintang naik daun terbaru. Data diimpun selama periode 30 Juni hingga 30 Juli. Jadi penilaian dilakukan melalui analisis liputan media di mana partisipasi konsumen, interaksi, dan kesadaran komunitas. Seluruh indikator dihitung menggunakan data besar atau big data. Aktor Soji Shup menempati peringkat pertama bulan ini di mana indeks reputasi mereknya mencapai 8.082.171 poin. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro2, Kim Woo Bin dipastikan kembali menyapa penggemar melalui drama terbaru. Kabar tersebut diumumkan pada tanggal 5 Agustus lalu. Drama berjudul Sementara Gift akan tayang pada paruh kedua 2026, di mana serial tersebut diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama. Beralih ke informasi yang ketiga, teman Pro2, tim produksi Flex X Cop 2 mengungkap alasan menghadirkan Yo Sung Ho dalam drama terbaru SBS. Aktor tersebut tampil sebagai pemeran spesial dengan karakter penting. An Bo Hyun kembali memerankan Jin Hee-soo, di mana pewaris konglomerat yang menjadi detektif. Ia mengandalkan kekayaan dan koneksi untuk memecahkan berbagai kasus. Dan Ja Eun Jae ini berperan sebagai detektif senior Jo Hera. Ia menjadi rekan baru Jin Hee-soo dalam menjalankan penyelidikan. Teman Pro2, itulah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini. Nanti ragam informasi lainnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuman sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Selamat pagi teman Tradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman-teman.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Selfie.
1: Halo Toma Pradua, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Toma Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pradua, welcome back again ya sama aku. Dan I'm gonna say selamat pagi nih buat teman-teman Pradua ya. Selamat pagi ya, selamat hari Senin. Dan nanti kita akan membahas hal-hal yang oke, tentunya ya di pagi hari ini. Jadi buat kamu tetap stay tune aja, dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.